Kawau FM, radio pilihan anda. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2. Kawau FM, radio pilihan anda.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Ya, lagi peran Kuasa Dua kita bersama-sama dengan kumpulan Spoon, dua buah lagunya. Lagunya yang pertama tadi, Ringgit Berjuta dan juga Rindu Serindu Rindunya. Baru saja menghiburkan kita menerusi shownya hujung minggu untuk lagu peran Kuasa Dua pagi ini ya. Okey, terima kasih yang terus setia bersama-sama En. Jangan lupa berpantun bersama-sama En. Salam-salam pagi anda juga boleh hantarkan di WhatsApp to FM Salim Isa. Dari Tomakola Dato, how are you doing today? Ini mana ni? Assalamualaikum Wafa. Ay, salah orang. Sudah ni Salim Isa ni. Wafa kemarin petang. Mungkin dah copy paste sejak ni kan. Ya betul lah, copy paste sejak ni. Okay, happy Sunday. Have good morning semua. Greeting goes to the following name, rakan-rakannya, dan juga IP Conti DJN. Terima kasih, I love to fan. Terima kasih Abang Timbul dari Pasar Minggu. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua. Salam hujung minggu rakan-rakan to fan. Macam biasa hujan di bandar tahun ni. Okay DJN, selamat bertugas. Dan juga jurutengnya, selamat bertugas. Terima kasih. Itu antara kiriman rakan-rakan kita di WhatsApp Tawau FM ya. Okey, pantun kita punya pantun art kita pagi ini, jangan lupa pantun bersama-sama N, iaitu pantun art kita, burung merpati terbang sekawan hingga berehat di pohon jati. Kalau hujan turun berpanjangan, kawasan kamu banjir atau selamat hari ini. Okey, nanti berpantun menerusi pantun art kita pagi ini. Baik, kita teruskan lagi Bran menerusi show-nya hujung minggu, lagu bersama dengan Iman Troy dan juga Harry dengan lagunya Kid.

muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Nyata FM, sesat pilihan anda 8.42 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama Anna menerusi syoknya hujung minggu kita edisi Ahad 26 Julai 2026. Okey, seketika nanti kita akan dengarkan dari file 1001 ya. Dan juga lagu-lagu hiburan menemani anda pantun pagi. Jangan lupa hantarkan salam-salam pagi juga menerusi WhatsApp FM di 019-490-3838. Okey, satu yang nak kongsikan kepada anda, ini makluman yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Ini berkaitan dengan satu yang mana berita dilaporkan lah ya, seorang wanita di China dilaporkan dikejarkan ke hospital dalam keadaan kritikal selepas melakukan tindakan panik yang jauh lebih berbahaya daripada kejadian asal. Wanita tu dikatakan dia tertelan seekor lipas secara tidak sengaja. Jadi dia kan takut lipas tu hidup dalam perutnya. Kamu tahu apa dia buat? Dia pergi sembur lah pula racun serangga terus ke dalam mulut, kemudian dia pergi telan. Ay, kenapa lah begitu kan? Ini gara-gara terlampau tengok Final Destination lah ni, ataupun terlampau overthinking, ataupun terlampau dalam ketakutan sampai begitu pula sekalinya. Jadi perlu difaham juga, serangga ni kalau kamu tertelan lah kan, contohnya kan kita tengah makan, tiba-tiba ada serangga hinggap di makanan kita, lepas tu kita tu tak perasan, ialah tengah bercerita-cerita, lepas tu sudah kita makan, rasa macam ada pula penambah perisainya ni kan, rupanya tertelan serangga pula. Jadi kalau serangga ni kamulah tertelan kan, masuk ke dalam, terus masuk dalam sistem penghadaman kita, tidak semestinya dia terus berkeliaran bebas terus ke seluruh badan seperti yang kamu bayangkan kan, macam katun-katun tu. Tidak, sebaliknya menelan racun serangga ni boleh menyebabkan iritasi dan rasa terbakar pada mulut serta tekak. Lagilah bertambah parah lagi kalau buat macam tu kan. Boleh jadi muntah, sakit perut, jerit birit, batuk ataupun kesukaran bernafas. Boleh jadi mengantuk ataupun keliru dan tidak sedarkan diri, menggeletar dan sahut dalam keracunan yang serius. Paling teruk lagi kamu keracunan, sampai boleh menyebabkan kematian. Itu bahaya. Jadi sekiranya kamu tertelanlah serangga secara tidak sengaja, kamu bertenang, kungur dan bersihkan mulut. Pantau gejala seperti contoh tercekik kah, sesak nafas ataupun muntah berterusan kan, dan terus dapatkanlah pemeriksaan, dapatkan terus rawatan jika mengalami gejala ataupun mempunyai alahan daya alergik. Kalaupun tertelan racun ataupun bahan kimia, jangan paksa diri muntah, jangan juga dipaksa diri itu dikorek-korek muntah kan, jangan cuba neutralisekan dengan bahan lain, dia pergi pula minum benda lain lagi. Jangan tunggu sehinggalah gejala menjadi teruk. Paling terus tenang, kekal tenang, terus hubungi 999 ataupun terus ke Jabatan Kecemasan. Itu lagi patut yang kamu boleh terus buat, okay? Bawa bekal ataupun label produk bersama. Jadi doktor boleh terangkan begini-begini kan. Jadi rotan keracunan bergantung pada jenis bahan, jumlah yang tertelan dan keadaan pesakit. Walaupun belum bergejala, pemantauan perubatan mungkin masih diperlukan. Jadi dalam situasi begini, jangan cemas, jangan tambah lagi satu kemalangan kecil menjadi keracunan yang mengancam nyawa. Okey, ini gara-gara

0: Tulang itu telan. Lipas dia pula pergi. Terus semur tu racun serangga ke dalam mulut. Jangan begitu ya. Kalau panik macam-macam, sembarang sudah dibuat. Jadi apa seperti yang katakan tadi, itulah tips yang sudah Anne kongsikan. Sekiranya kamu tertelan serangga dan juga ataupun tertelan racun atau bahan kimia, okey? Jadi apapun boleh rujuk ke Public Health Malaysia, dikongsikan situ apa yang anda boleh lakukan jika tertelan serangga secara tidak sengaja ataupun jika tertelan racun serangga. Jangan pula sengaja-sengaja kan? Yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Baik, 8:46 minit pagi waktu ini kita dengarkan dari fail 1001.
1: Dari fail 1001. Perang Baldi ataupun War of the Bucket pada tahun 1325 merupakan salah satu episod unik dalam sejarah Itali yang memperlihatkan pertembungan politik antara dua negara kota, Bologna dan Modena. Konflik ini berlaku dalam konteks yang lebih luas, iaitu persaingan berpanjangan antara Puak Guelph yang menyokong Paus dan Puak Ghibellin yang menyokong Maharaja Rom. Bologna berada di pihak Guelph, manakala Modena berpihak kepada Ghibellin. Pertentangan ideologi ini sering mencetuskan peperangan kecil di utara Itali. Namun, peristiwa di Zappolino menjadi yang paling terkenal kerana dikaitkan dengan sebuah baldi kayu. Menurut kisah popular, peperangan tercetus apabila sekumpulan orang Modena mencuri sebuah baldi dari telaga awam di Bologna. Apabila Bologna menuntut baldi itu untuk dikembalikan, Modena enggan, lalu ketegangan memuncak menjadi peperangan. Walaupun kisah baldi ini mungkin lebih bersifat mitos berbanding fakta, ia tetap menjadi simbol yang melekat dalam ingatan sejarah. Hakikatnya, peperangan tersebut berpunca daripada persaingan politik dan kuasa antara kedua-dua kota. Pertempuran utama berlaku di Zappolino pada November 1325. Bologna menghimpunkan kira-kira 32,000 orang tentera, manakala Modena hanya mempunyai sekitar 7,000 orang. Namun jumlah besar tidak menjamin kemenangan. Modena berjaya menewaskan Bologna dengan strategi yang lebih baik. Kemenangan ini bukan sahaja memperkukuh kedudukan Modena dalam konflik Guelph-Ghibellin, tetapi juga menjadi bahan ejekan terhadap Bologna kerana kekalahan mereka dikaitkan dengan kehilangan sebuah baldi. Selepas peperangan, baldi kayu tersebut disimpan di Menara Loceng Torre di La Gerlandina di Modena sebagai trofi perang, dan sehingga kini ia masih dipamerkan sebagai simbol sejarah.
2: Ungkapkan tirai misteri Tawau FM.

Berikut adalah langkah-langkah persiapan selepas banjir. Semasa kerja-kerja pembersihan, pakai alat pelindung diri seperti but getah, sarung tangan dan goggles. Selepas kerja-kerja pembersihan, bersihkan diri dengan sempurna. Bersihkan peralatan rumah, pinggan mangkuk dan pakaian yang dicemari air banjir dengan air bersih dan bahan pencuci. Hapuskan lipas, lalat, tikus dan nyamuk. Lupuskan sampah dan bangkai binatang dengan cara yang betul. Segera dapatkan rawatan sekiranya anda mengalami demam, cirit-birit, muntah dan lain-lain. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTI.

0: dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh, tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi, kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah, peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018, menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya, dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri, supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN) terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan, perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, lagu hiburan Teddy bersama dengan kumpulan fotograf dengan lagu yang Lukas Seribu Rindu. 9.25 minit pagi waktu ini. Baik, kita bacakan lagi salam-salam ucapan daripada rakan-rakan kita di WhatsApp 2FM, Sam Kromox di Batu Dua Sadani Pencawang di Bengkel. Salam buat Nur Lisarien, Nur Aida, Aida, Nur Jeruk, Raima Ima, Culik, Sudik, Stego, semualah geng-geng rakan-rakan Bengkel, family Sam di mana juga anda berada dengan ucapan ceria-ceria selalu, berhati-hati di tempat yang dilanda banjir. Terima kasih and Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sam Kromox. Dan lagi kita juga ada salam daripada, tak tengok lagi, rakan dari Nisha Elisha. Salam paginya. Assalamualaikum Dijian. Waalaikumsalam. Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Di tempat Nisha okey juga ni. Hujan lebat sekarang ni, banjir sikit je di jalan raya ni dekat tempat Nisha. Semoga semuanya baik-baik saja, terutama buat semua yang terlibat dalam banjir. Semoga ada hikmahnya di sebalik semua ini, insyaAllah. Amin. Selamat pagi dan salam hujung minggu buat semua. Lain terus WFM Matabah bertemankan DJ yang comel. Terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih. Itu daripada rakan kita Nisha Elisha ya. Itulah untuk anda yang mungkin tempat dilanda banjir ataupun dinaiki air kan, ataupun yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara di PPS, mangsa-mangsa banjir, semoga diberikan kesembuhan pula, ketabahan. Okey, jadi apapun, ikuti arahan pihak berkuasa dan juga jangan lupa berdoa dan sentiasa update dengan keluarga anda. Lagi-lagi mungkin keluarga yang jauh, diorang pun mau tahu kan perkembangan anda. Kenalah sentiasa berhubung, berkomunikasi juga, maklumkan keluarga anda, keadaan anda macam mana kan, di tempat di mana kan. Jadi ditahulah di mana. Paling penting yang mana hubungan silaturahim tu kekal bersama. Okey. Dan menerusi Syahnya Jumingu, lagu-lagu hiburan menemani anda sehinggalah 7 malam, tapi enak temani anda sampai 10 pagi. Sebelum ke 11 kita akan dengarkan lagu-lagu back to back. Sekarang ni beberapa hari yang lalu dan kemarin pun ada kes jatuh bangunan kan. Mungkin mangsa-mangsa sebegini ni ada yang kita tidak tahu punca sebenar, sama ada mungkin dorang sendiri yang mau mengakhiri kehidupan dorang ataupun disebabkan mungkin itulah tekanan emosi kan. Kalau sekiranya ada kawan-kawan, ada sesiapa individu yang anda kenal yang berdepan dengan stres ke, kemurungan ke, keresahan ke, dan ada masalah-masalah yang mungkin mengganggu fikirannya, kita kena bantulah mereka. Okey, sekurang-kurangnya kalau anda sendiri pernah mengalaminya, mungkin rasa macam stres, tidak tahu mau meluah dan siapa kan, ataupun macam mana mau mengatasi masalah begini, talian HEAL. HEAL iaitu help with emphasis, empathy and love. Okey, talian HEAL, H-E-A-L, HEAL. Iaitu 1-5-5-5-5-5 tu 4 kali. 1-5-5-5-5. Okey, itu adalah talian bantuan krisis kesihatan mental di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM ya. Ia dikendalikan oleh pegawai psikologi bertauliah untuk membantu individu yang berdepan stres, kemurungan, keresahan ataupun masalah cubaan membunuh diri. Jadi perkhidmatan telekonseling ini beroperasi secara percuma sahaja dari 8 pagi hinggalah 12.30 malam, termasuk cuti umum pun boleh juga telefon. Okey, kalau anda ingin mendapatkan sokongan emosi kah ataupun bantuan intervensi awal dengan segera kan, bolehlah menghubungi talian terus 1-5-5-5-5. Okey, itu adalah talian HEAL. Iaitu help with emphasis, empathy dan love. 1-5-5-5-5. Okey, 5 tu 4 kali. Kalaupun anda juga boleh dial talian kasih. Talian kasih pula pun 24 jam. 1-5-9-9-9. Okey, 1-5-9-9-9 itu adalah talian kasih. Kalau rasa macam mau meluah kan, kalau rasa, eh kawan aku ni nanti aku meluah dengan dia, dia pula cerita dan kawan lain, anda apa? Boleh ada talian yang anda boleh menghubungi untuk anda mengekspresikan masalah anda ataupun ada mungkin sebarang berkaitan dengan keresahan kah, kemurungan kah, stres kan, untuk dapatkan sokongan emosi pun boleh juga bantuan intervensi awal dengan segera. Tiada siapa yang perlu melalui saat sukar kan, seorang diri, anda bukan sendirian gitu. Okey, itulah talian HEAL 1-5-5-5-5 ataupun talian kasih 1-5-9-9-9. Ini talian 24 jam. Okey, cuti umur pun boleh telefon juga. Baik, 9.30 minit pagi waktu ini. Kadang-kadang kan perkataan, tiga perkataan yang kita rasa macam dihargai betul, iaitu I love you. Ah gitu. Kalau rasa dapat I love you dari orang yang disayang pun anda sudah stres kan. Ah gitulah. Like no lagu daripada 21, I love you.
1: It's the only way.

0: Hello, talian kasih. Ada yang boleh saya bantu?
1: Tolong saya, Puan. Saya mau buat aduan pasal suami saya selalu pukul saya. Dia selalu balik lewat malam, marah-marah dan pukul saya tanpa belas kasihan. Saya sudah tidak tahan, Puan. Tolonglah, Puan. Tolong.
2: Talian kasih merupakan perkhidmatan, kecemasan dan pertanyaan serta aduan berkaitan penderaan, pengabaian, orang kurang upaya, masalah juvana maupun kanak-kanak, skim bantuan kebajikan dan banyak lagi. Hubungi Talian kasih di nombor 15999 untuk keterangan lanjut. Show.

0: bersama Tau FM. Pantun Ahad, syoknya hujung minggu.
1: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
2: Pantun Ahad, syoknya hujung minggu.
3: Ya, syoknya hujung minggu Tau FM, pilihan anda. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi syoknya hujung minggu. Salam-salam ucapan pagi lagi N bacakan daripada rakan kita di WhatsApp Tau FM ni, Syida Felda sahabat. Selamat pagi, selamat pagi juga Syida. Dalam perjalanan hujan sekarang ni, setakat ni alhamdulillah okey lagi. Sekarang on the way ke Airport Tawau. Oh, buat suami tersayang Jack, semoga selamat pergi dan balik ke Felda. Amin. Buat warga Tawau dan pendengar Tau FM, semoga dalam lindungannya. Hashtag pray for Tawau. Itulah, terima kasih Syida. Okey, kita tengok di Facebook adakah kawan kita yang untuk pantun Ahad pagi ini juga. Nampaknya belum ada kawan-kawan kita di Facebook Tawau FM pun. Sesampilan anda pun tiada juga. Okey.

Baik, ini satu yang nak kongsikan kepada anda. Ini berkaitan dengan jangan buang susu apa ni, plastik asal susu formula, sebab bukan sekadar pembungkus tetapi ia mempunyai fungsi yang penting. Jadi jangan buang dulu. Rupanya ni kita, kalau kita tidak tahu, plastik ni, plastik asal susu formula ni bukan sekadar pembungkus, dia juga ada fungsi penting yang lain lah ya. Ramai juga ibu bapa gemar memindahkan susu formula ni kan ke dalam bekas simpanan bagi memudahkan penyediaan susu harian. Iyalah, dan malah ada yang terus buang plastiknya tu asal apa, digunting, dia pindah tempat, sudah dibuka dia punya tin ataupun pek susu dibuka, dia terus buang plastiknya tu. Namun satu perkongsian di Threads baru-baru ini menarik perhatian ramai apabila menedahkan bahawa plastik asal susu formula sebenarnya tidak sepatutnya dibuang. Yang dikongsikan menerusi Threads Maizatu Rosli, ibu bapa disarankan supaya tidak menuangkan susu formula terus ke dalam bekas simpanan. Sebaliknya, letakkan keseluruhan plastik asal yang mengandungi susu ke dalam bekas kedap udara. Cara ini sebenarnya membantu mengekalkan kebersihan dan juga kualiti susu sepanjang tempoh penggunaannya. Ialah, susu tu kan terus dibuat, letak di dalam paket plastik tu. Jadi lebih baik sekali-sekali dengan dia punya plastik tu, kita letakkan di dalam bekas tempat susu tu pula. Tapi yang kedap udara lah, ya, dan plastik asal tersebut sebenarnya direka khas menggunakan bahan yang selamat untuk makanan ataupun food grade, serta berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan bagi mengurangkan risiko pencernaan. Jadi cara simpan susu tepung yang betul bagi memastikan susu formula ni kekal bersih, selamat diminum oleh si manja anak kesayangan anda, ibu bapa boleh mengamalkan langkah-langkah seperti: yang pertama, jangan keluarkan susu daripada plastik asal. Biar je, masukkan plastik asal tu ke dalam bekas kedap udara. Kasih sesuai lah. Mungkin kalau kamu beli yang ada 650 gram kah, kan? Lepas tu ada yang 800 gram, ada yang 1.2 kg, paket dari dalamnya. Terus ikut saiz plastik tersebut dengan ikut saiz kamu punya tempat tu. Dan juga tutup bekas dengan rapat setiap kali selepas digunakan. Okey, simpan di tempat yang kering, basah, bersih dan juga tidak lembap. Jangan tempat yang basah ataupun jangan tempat-tempat yang sejuk juga. Kalau boleh, simpan di tempat yang kering, bersih dan tidak lembap. Gunakan sudu yang bersih dan juga benar-benar kering ketika mencedok susu. Sebab kalau kamu guna susu yang basah, sudu yang basah, susu tu kan dia basah, lepas tu kamu letak terkena lagi dengan susu, dia jadi keras tu susu di situ tu. Jadi guna yang kering, okey. Dan itu terdapat juga beberapa amalan yang sebaiknya dielakkan kerana boleh meningkatkan risiko pencemaran susu formula. Dan antaranya, menuang susu terus ke dalam bekas simpanan tanpa plastik asal. Dan kedua, menganggap bekas yang telah dibasuh ni sudah cukup untuk menjamin kebersihan. Tidak juga ya, memasukkan sudu yang basah ataupun kotor ke dalam susu formula, menyimpan susu berhampiran kawasan dapur yang panas ataupun lembab. Janganlah pula kan, kebersihan penyimpanan susu tepung ni sangat penting. Walaupun

indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jengkal, yang bermaksud digunakan untuk menunjukkan jarak benda atau kawasan yang diukur dengan ibu jari dan jari hantu. Pak Harun memotong tali itu hingga panjangnya cuma tinggal sejengkal. Jengkal. Seindah kata, secantik bahasa. Tawau FM

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man, aku ada kawan ke ya?
2: Kawanmu lagi?
1: Ya. Oh. Dia mualaf. Ya. Jadi, dia ada bertanya lah kan.
2: Oh.
1: Macam mana ya status mualafnya ni apabila dia pernah menyertai acara keagamaan lah. Adat-adat keagamaan, agama yang dianutinya sebelum ni. Sebelum dia memeluk masuk agama Islam, ni.
2: Oh.
1: Jadi macam mana ni? Kau dapat jawab ke Man?
2: Dah dapat jawab aku. Zah macam bukan bidang lah. Macam bukan bidang aku. Jadi macam mana tu Mr. B?
1: Yeah.
2: Dia macam mana malam. Mr. B? Jadi mungkin rasanya
3: kenapa kau nak boleh jawab? Mana pala kau sudah bila orang nampak sudah titik perubahan. Lepas tu sudah kenyang.
1: Alhamdulillah.
3: Dia memang mungkin faktor itu kan?
2: Dia macam hanya dia punya trik syaitan ni lain.
3: Oh lain.
2: Ya betul. Boleh bikin ngantuk.
3: Bikin ngantuk betul. Okay. Kalau melihat kepada persoalan mu'allah, alhamdulillah kan, Allah mu'allaf ni orang yang Allah lembutkan hatinya.
1: Mu'allaf.
3: Mu'allaf kan, mu'allaf orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima agama. Jadi kalau sudah dia sudah berada di titik hijrah, istilahnya dia sudah ibaratnya dia sehelai kain putih bah,
1: kan? Bersih.
3: Yang sudah bersih, suci bersih. Segala apa-apa yang telah lampau tu semuanya Allah telah ampunkan. Jadi apa-apa yang berlaku sebelum dia Islam, semasa dia zaman jahiliyah istilahnya kan, benda tu sudah
1: tiada
3: lah sudah tu. Nah, maksudnya beruntunglah dia. Kan tak perlulah kita terlalu menyesal. Mungkin menyesal atas kebodohan kita.
1: Betul kan?
3: Cuma tak perlu terlalu terbawa-bawa sampai kita terjejas kita punya ibadah, terjejas kita punya
1: kehidupan.
3: Kan? Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk jangan setiap berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Allah Maha Pengampun.
2: Dengan
0: tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.
4: Jom layan show-nya hujung minggu.
5: Katakan saja kau mahu. Apa yang kau tunggu?
4: Show-show-nya hujung minggu. Hingga 11 pagi.

0: Pilihan anda.
1: Hai guys, terus dengar.

lah ni orang. Cantik sejak keretanya, tapi buang sampah keluar tingkap, langsung tak jaga kebersihan bandar. Jagalah kebersihan bandar kita, kerana bersih itu indah. Susah sangat ke?

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan. Berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Tawa. Tawa

rasa segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: music power.
1: Power.
0: Power.
2: Has there ever been a time when it was time to break? And you were with a group of people at that time of day?
3: Power.
4: Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

Ustadz Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

Baik, selamat tinggal untuk mana. Semoga berada di sisi radio tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu buat semua para pendengar Tau FM, khususnya saya Janji Rock. Dan ucapan berhati-hati lah di musim banjir ni. Awasi anak-anak, jangan leka dengan air banjir. Buat dia bertugas, semoga sentiasa sihat dan dimurahkan rezeki. Tidak janji yang lebih ditepati, melainkan Janji Rock di Tau FM. Terima kasih.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Bila cinta berakhir.
1: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
0: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
1: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga.
0: Solat kah sayang?
1: Bereslah kak.
0: Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
1: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
0: Bila cinta berakhir. Percayalah kakak.
2: Janji rock di Tawang FM setiap hari. Janji rock.
3: Baiklah, jangan lupa tebak pukul 1.30 nanti. Ikuti utama 1 dari Pusat Berita Radio RTM Kesepuri Kota Media. Dan sampai terus setiap bersama kami Tawang FM 99. Bersama dengan kumpulan Scan, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa.

0: Izinkanlah.
1: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu ke artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan Nasyid famous ni. Kau ingatkan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert Nasyid-Nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Enggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, ke kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

0: Janji Rock di Tawa FM, pilihan anda.
1: Terbaik untuk playlist Rindu.
2: Baik, waktu sekarang pukul 1.23. Terus setia bersama kami mengurusi lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock siap pukul 2 petang. Berjumpa bersama dengan kembali dinamik yang terangkan di terus menghiburkan pendengar-pendengar kita tengah hari ini.

Baiklah, jangan lupa tepukkanlah satu setengah tiga nanti ikuti berita dari Sabah FM. Dan sebelum itu terus berhibur bersama dengan kumpulan Squeeze. Kongsi lagu Tiara.

Sayawi, Janji Rock, setiap hari di Tawa FM.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Tawau. 335 penduduk terjejas banjir melibatkan 96 keluarga kekal ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau setakat 12 tengah hari. Kesemua mangsa merupakan penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Baru Authentic dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Tiada laporan kemalangan jiwa atau kejadian tidak diingini diterima setakat ini. Hujan berterusan sejak Jumaat mengakibatkan Tawau dan kawasan sekitarnya dilanda banjir sebelum bencana diisytihar pada 8.30 minit pagi Sabtu. Kerajaan negeri akan terus memperkasakan Kota Kinabalu sebagai pusat seni, budaya dan sastra dalam usaha memenuhi kriteria bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai Kota Sastra UNESCO. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sokongan berterusan akan diberi terhadap penganjuran program bahasa dan kesusastraan tempatan bagi memperkukuh identiti serta warisan anak negeri. Dato' Arifin ditemui media selepas merasmikan Majlis Malam Gema Sastra Siri 1, pelancaran album Bakat di BKK dan antologi puisi Suara dari Kota di Kota Kinabalu. Program bersempena ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka serta ulang tahun ke-26 di BKK. Peranan di BKK kini bukan sahaja tertumpu kepada pembangunan fizikal dan kebersihan bandaraya, malah turut memperluas sumbangan dalam bidang seni melalui penerbitan karya sastra dan lagu.

Riset Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Baik, semoga nanti buat lagu bersama daripada kumpulan Samudra Muzi Zon Kosoro untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.55 menit tengah hari.
2: Hai, saya Awi, Janji Rock, setiap hari di Tawa FM.
1: Baik, selamat sampai sini pertemuan kita Muzi Janji Rock untuk hari ini, hari Ahad kita 26 Julai 2026. Terima kasih kepada saudara yang terus mengatakan ucapan. Terima kasih kepada Nisha Alisha, Aiman di tabat dia 6, rakan-rakan yang lain lah ya. Semoga tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang pertemuan kita di udara hari ini, hari hari kita. Salam kebersamaan, salam kita dan jumpa lagi dua petang bersama dengan rakan saya DJ N Lucy Charter Hit Star FM sehingga pukul 3 petang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Tawau FM. Ya, dua-dua minggu petang. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tua FM di mana juga anda lain terus Tua FM sesen pilihan anda. Terima kasih terus setia bersama-sama dan menerusi jangka hujung minggu kita untuk edisi hari ini, hari Ahad 26 Julai 2026. Macam biasa, setiap hari Ahad pukul 2 petang anda akan teman bertemankan saya dan and Liana Miza kembali lagi menerusi syarinya hujung minggu bersama-sama anda di Carta Hits Top FM sesen pilihan anda. Okay, selama sejam dari 2 hingga 3 petang anda akan berhibur mendengarkan lagu-lagu hits dari lagu yang berada di kedudukan 10, di tangga yang ke-10 sehinggalah yang menjadi juara untuk minggu ini. And harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Untuk anda yang berada di hujung minggu, tengah dengarkan Top FM di rumah kah, di tempat kerja kah, ataupun yang dalam perjalanan kan, selamat dalam perjalanan anda. Layan lagu-lagu hits, lagu-lagu hits, lagu-lagu terbaru di Tawau FM menerusi Carta Hits Tawau FM. Okay, minggu ni minggu yang ke-24 sudah. Kita berada untuk minggu yang ke-24. Edisi hari ini Ahad 26 Julai. Baik, sebelum kita dengarkan 10 kedudukan lagu-lagu hits minggu ini, apa kata kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits untuk minggu lepas, minggu yang ke-23 pula dalam imbasan Carta Hits Tawau FM.
2: Hits 10.

0: loh. Hits terbaik. Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Baik, itu dia sedikit imbasan untuk carta hits kita minggu lepas. Bagaimanakah pula kedudukan lagu-lagu hits minggu ini? Nampaknya ada lagu yang kekal kedudukannya, ada juga yang naik, ada juga yang turun. Pastinya di penghujung nanti kita akan dengarkan lagu pencalonan baru dan juga kita akan ketahui lagu yang tersingkir untuk minggu ini. Okey, jadi kita teruskan hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Di tangga yang ke-10, kita ada lagu terbaru daripada Fazura, Kisah Terbaik, satu minggu dalam carta. Di tangga yang ke-9, kita ada lagu daripada Usop dengan lagu yang Mungkir, 2 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-10, minggu ini di tangga yang ke-9. Okey, lagu Usop Mungkir di tangga yang ke-9 dan di tangga yang ke-8, ini lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Tiga minggu dalam carta hits Tawau FM. Okey, kedudukan lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Baik, kita dengarkan bersama menerusi carta hits Tawau FM.
0: Hits 10.

0: Jom dengar Carta Hits Kawau FM. Jom layan, layan.
1: Carta 10 Hits Terbaik. Mati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tower FM, pilihan anda.
2: Baik, masih lagi layan dalam Carta Hits FM, sesi pilihan anda. Kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-7, 6 dan juga 5. Untuk lagu yang berada di tangga yang ke-7 minggu ini, lagu ini kekal kedudukannya di tangga yang ke-7, Marsha Milan dengan lagu yang Tahta Cinta, 8 minggu dalam carta. Dan di tangga yang ke-6, kita ada lagu daripada Adira, Sayang Orang Sama, 13 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-5, minggu ini jatuh di tangga yang ke-6. Jatuh satu anak tangga sahaja. Dan lagu daripada Yusri Abdul Halim dengan lagu yang Jiwa Raga, 5 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-6, minggu ini di tangga yang ke-5 pula. Okey, jadi layan terus lagu yang berada di tangga yang ke-7, 6 dan juga 5. Untuk minggu ini lain terus Carta Hits Tawau FM. Hits 7.

0: Jom dengar Carta Hits Kawau FM. Jom layan, layan.
1: Hits 5.

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tower FM. Pilihan anda.
1: Ya, kembali semula menerusi Carta Hits FM. Masih lagi kita layan lagu-lagu dalam Carta Hits kita. Lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehinggalah di tangga yang ke-5. 6 buah lagu telah pun kita dengarkan. Jadi kita teruskan lagi berandai lagu yang berada di tangga yang ke-4, ke-3 dan juga lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Dan kita akan ketahui lagu yang tersingkir juga untuk minggu ini. Baik, di tangga yang ke-4 kita ada lagu daripada Abik Tajuddin dengan lagunya Janji Kekasih, 4 minggu dalam Carta. Dan minggu lepas di tangga yang ke-8, minggu ini naik 1, 2, 3, 4 anak tangga ya. Di tangga yang ke-4, Apex Tajuddin, Janji Kekasih. Okey, dan di tangga yang ke-3, lagu nyanyian ramai, lagu daripada Tajul, Hakim Rusli dan juga Fiksha Zuan dengan lagu yang Bintang, 25 minggu dalam Carta. Kekal kedudukannya juga di tangga yang ke-3. Lagu tersingkir minggu ini dapat bertahan selama 9 minggu, lagu daripada Andi Bernadi dengan lagu yang Aku Nak Kawin. Okey, dan lagu pencalonan baru, tekan siapa? Andi Bernadi lagi juga, tapi lagunya terbaru, Ding Geding. Okey, lagu pencalonan baru Ding Geding daripada Andi Bernadi. Baik, kita layan terus 3 buah lagu ini. Apex Tajuddin, Janji Kekasih di tangga yang ke-4, Tajul Hakim Rusli, Afisha Zon, Bintang di tangga yang ke-3 dan juga pencalonan baru bersama dengan Andi Bernadi, Ding Geding.
0: Hits 4.

Cuman kita layan terus. Carta Hits, Carta Hits, Tawo FM.

0: Ahad, anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM. Baiklah, nampaknya kita tiba di penghujung untuk Carta Hits kita. Terima kasih untuk anda yang sudah setia bersama-sama end dari 2 petang tadi sehinggalah 3 petang ini. Tinggal 2 buah lagu lagi kita dengarkan. Jadi sebelum itu kita imbas semulalah kedudukan lagu-lagu hits untuk minggu ini, minggu yang ke-24 edisi Ahad 26 Julai 2026. Di tangga yang ke-10 lagu daripada Fazura, Kisah Terbaik. Di tangga yang ke-9 Usop Mungkir. Di tangga yang ke-8 Nadira, Cuba Jadi Aku. Di tangga yang ke-7 Marsha Milan, Tata Cinta. Di tangga yang ke-6 Adira, Sayang Orang Sama. Di tangga yang ke-5 Yusri Abdul Halim, Jiwa Raga. Di tangga yang ke-4 Apex Tajuddin, Janji Kekasih. Di tangga yang ke-3 Tajuh Makin Rusli dan juga Afiq Syazwan, Bintang lagunya. Dan lagu tersingkir minggu ini yang bernada Aku Nak Kahwin dapat bertahan selama 9 minggu. Dan juga lagu pencalonan baru, lagu terbarunya juga Andi bernada juga, tapi ini lagu yang ding ke ding. Okey, jadi terus layan lagu-lagu dalam Carta Hits kita. 2 buah lagu, lagu yang terakhir untuk Carta Hits. Di tangga yang kedua, Hakim and the Magistrate dengan lagu Julia, 21 minggu dalam carta. Kekal juga kedudukannya sebagai naib juara dan juga juara minggu ini bersama dengan Wani Hasrita, Lembayung Tari, 16 minggu dalam carta. Okey, pun kekal kedudukannya dengan lagu yang menjadi juara minggu ini, Wani Hasrita, Lembayung Tari. Okey, nampak banyak pertemuan kita pun menerusi show-nya hujung minggu dalam Carta Hits kita setiap hari Ahad pukul 2 petang. Sampai di sini saja teman-temankan saya Anne. Selepas ini anda akan dengarkan berita dari Tawa FM dan akan bersama dengan DJ yang bertugas untuk lagi hiburan show-nya hujung minggu 3 hingga 7 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi menerusi esok pula di rentak pagi. Okey, saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Anne tinggalkan anda dengan 2 buah lagu, lagu menjadi naib juara minggu ini, Hakim and the Magistrate Juliet dan Wani Hasrita, Lembayung Tari sebagai juara dalam Carta Hits minggu ini. Jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Bye.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jengkal, yang bermaksud digunakan untuk menunjukkan jarak benda atau kawasan yang diukur dengan ibu jari dan jari hantu. Pak Harun memotong tali itu hingga panjangnya cuma tinggal sejengkal. Jengkal.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: FM.
1: 319 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu, salam hari Ahad untuk semua rakan pendengar Tawau FM. Stay sane pilihan anda yang masih lagi bersama dengan kami ketika ini mendengarkan kami menerusi mat frekuensi utama RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Tidak kurang juga kepada anda yang bersama dengan kami di Facebook rasmi Tawau FM. Saya Wan J. Muhammad Safwan Junid kembali bersama dengan anda untuk meneruskan segmen syoknya hujung minggu di segmen yang terakhir 3 petang hingga 7 malam. Okay? Dan tadi anda telah pun ditemani oleh DJ Tamrin dan juga DJ N. Okay? Masing-masing menerusi segmen kedua syoknya hujung minggu dan juga carta hits Tawau FM. Dan saya bersama dengan anda untuk petang ini sampai ke pukul 7 malam, dan seperti biasa jam yang pertama ini kita akan bersama-sama bersilang budaya.
2: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
2: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi.
3: Silang Budaya
4: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
2: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
3: Riuh suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
4: Radio RTM.
1: Silang Budaya Radio RTM. Seperti biasa kita akan berkongsikan kepada anda apa-apa yang berkaitan dengan budaya dan juga etnik, terutamanya di Pantai Timur Sabah ini. Kita akan kongsikan kepada anda. Dan untuk hari ini kita akan berkongsikan berkenaan dengan adat perkahwinan, okay, untuk salah satu etnik yang agak besar juga di Pantai Timur Sabah ini, iaitu etnik Tausok ataupun Solok, ya. Ini merupakan salah satu kumpulan etnik utama yang kita dapat di negeri Sabah yang banyak, ya, ramai meliputi daerah Semporna, Lahadatu, Kunak dan Tawau serta Sandakan. Dan untuk di Pantai Barat biasanya ramai di daerah Kudat, ya. Etnik ini sebenarnya berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina, di mana ia mempunyai sejarah migrasi yang panjang serta hubungan erat dengan masyarakat tempatan di Borneo. Okey, masyarakat Suluk di Sabah terkenal dengan budaya maritim mereka, yang mana kehidupan mereka banyak dipengaruhi oleh aktiviti perikanan dan perdagangan laut. Selain itu, etnik Suluk ini juga dikenali sebagai dengan tradisi adat resam yang kaya, termasuk upacara perkahwinan, seni tarian pangalai serta keunikan bahasa dan kesusastraan lisan yang masih diamalkan sehingga kini. Dan kebanyakan daripada mereka sebenarnya menjadikan agama Islam sebagai teras kepada identiti etnik ini, yang mana elemen agama dan adat disepadukan dengan harmoni dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ini menjadikan etnik Suluk sebagai salah satu kumpulan etnik yang signifikan dalam landscape kebudayaan di Sabah. Dan macam saya katakan tadi, kita hari ini ingin berkongsikan kepada anda berkenaan dengan adat perkahwinan etnik Tausok ini, ya. Biasanya dalam struktur adat Suluk, perkahwinan dikendalikan dengan penuh adat yang merangkumi beberapa fasa utama. Ia bermula dari proses Pak Pasahil. Apa tu? Nanti kita akan kongsikan. Pak Pangasawa, Pak Turul Taima, Pak Tiaun dan juga Ting Kuang. Okey, jadi kita akan mulakan dengan Pak Pasihil. Apa itu Pak Pasihil? Okey, ini penjelasannya, ya. Pak Pasihil ni pada peringkat awal, ya, wakil pihak lelaki akan berkunjung ke rumah keluarga pihak perempuan untuk mendapatkan maklumat mengenai latar belakang calon isteri serta keluarganya. Kalau anda tahu, kalau anda dengar tadi penjelasannya, pihak lelaki berkunjung ke rumah keluarga pihak perempuan untuk dapatkan maklumat. Jadi apakah maksudnya? Ya, ya, maksudnya merisik. Okey, Pak Pasihil ini adalah proses merisik, dan proses ini dianggap sebagai langkah awal untuk menilai kesesuaian antara kedua-dua belah pihak, termasuk status sosial, keagamaan dan juga reputasi keluarga. Sekiranya mendapat maklum balas yang positif, maka pihak lelaki akan meneruskan langkah seterusnya dengan membawa hasrat meminang. Kemudian dari Pak Pasihil pergi kepada beralih kepada Pak Pengasawa. Okey. Dan pada tahap ini pihak lelaki akan membawa rombongan. Rombongan apa? Meminang. So, Pak Pengasawa itu adalah meminang, ya, proses meminang. Dan rombongan yang terdiri daripada keluarga terdekat, ketua keluarga dan imam dibawa ke pihak perempuan, ke rumah pihak perempuan sebagai tanda kesungguhan, ya. Dan mereka akan membawa pelbagai bentuk hadiah simbolik berupa sinsing bulawan. Sinsing tu cincin, okey. Sinsing bulawan ataupun cincin tunang, kemudian sigak, okey. Kain untuk perempuan, manisan seperti gula-gula dan makanan ringan sebagai pelengkap kepada upacara meminang. Okey, dalam tahap ini akan dilakukan proses yang dikenali sebagai susukatan ungsut, iaitu penentuan hantaran. Susukatkan tadi, okey, susukatan ungsut. Dan kebiasaannya, nilai hantaran akan ditetapkan tinggi jika gadis tersebut, satu, berasal dari keluarga yang dihormati, ataupun yang kedua, sudah khatam Al-Quran. Okey, elemen susukatan ungsut ini adalah penting kerana ia mencerminkan kedudukan sosial dan kehormatan keluarga perempuan. Okey, tuntutan hasrat hantaran asas yang wajib daripada pihak lelaki adalah nilai wang hantaran, satu dublon iaitu ibu rantai, satu set barang kemas iaitu rantai emas, gelang emas, cincin emas dan anting-anting emas, satu ekor binatang ternakan, biasanya sapi lah, ya. Habis tu satu karung bugas ataupun beras dan 7 sigar. Okey, sebagai syarat asas sahnya perkahwinan. Itu adat mereka, ya. Selain daripada senari wajib tersebut, terpulang kepada pihak lelaki dan bukan menjadi kewajipan. Mungkin dia ada mau tambah lagi, itu terpulang kepada pihak lelaki tapi tidak diwajibkan oleh pihak perempuan. Okey, hari selepas ini kita akan kongsikan lagi berkenaan dengan Pak Turul Taimak dan juga Pak Tiaun. Apakah dua elemen tersebut ataupun proses tersebut, kita akan kongsikan selepas berhibur dengan lagu Darling Darling.

0: kalangan ing kamasain. Wassalam.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Terus mendengarkan Silang Budaya. Silang Budaya
4: Radio RTM.
5: Silang Budaya Radio RTM, 3.30 minit petang ketika ini. Tadi ada sudah yang menari daling-daling tu kan. Biasa anda nampak di persembahan-persembahan majlis-majlis dan juga keramaian. Itu salah satu tarian daripada suku kaum ataupun etnik Suluk. Baik, masih lagi berkaitan dengan adat perkahwinan ini. Tadi kita sudah kongsikan Pak Pasihil, Merisi, kemudian Pak Pengasawa ataupun Meminang. Kita teruskan dengan proses ketiga iaitu Pak Turul Taima, okay, ataupun menyerah hantaran. Okay. Ini peringkat di mana pihak lelaki akan rasmi menyerahkan hantaran yang telah dipersetujui kepada pihak perempuan. Hantaran ini melambangkan kemampuan ekonomi pihak lelaki serta keupayaan untuk menyara kehidupan bakal isteri selepas berumah tangga. Dan selain itu, terdapat juga simbol kraft yang dikenali sebagai mahligai, iaitu replika rumah kecil yang dihias cantik dengan makanan tradisional seperti kuih penjaram, kuih jahjala, manisan atau gula-gula dan makanan ringan serta bunga-bunga yang melambangkan harapan dan kebahagiaan kehidupan bersama. Namun dalam dunia moden masa kini, mahligai diolah menjadi bentuk dulang hantaran dengan wang kertas yang dihias menjadi bunga-bunga ya, ataupun menggunakan replika cek. Dan penghantaran barang-barang ini akan dilakukan dengan penuh adat dan protokol disertai dengan kehadiran keluarga terdekat sebagai saksi kepada upacara penyerahan. Kemudian dari Pak Turul Taima, okay, Pak Tiaun pula, kita terus kepada proses seterusnya iaitu Pak Tiaun. Okey, iaitu majlis perkahwinan. Sudah serah hantaran, terus adakan majlis perkahwinan ya. Ini merupakan tahap kemuncak dalam acara perkahwinan ataupun adat perkahwinan Suluk. Majlis perkahwinan biasanya diadakan di rumah pengantin perempuan dengan kehadiran keluarga besar serta jemputan khas dari komuniti setempat. Sehari sebelum majlis perkahwinan diadakan, kedua-dua mempelai akan menjalankan adat Pak Pasal yang bermaksud berinai di kediaman masing-masing. Dan setelah itu, keesokan harinya, rombongan pengantin lelaki akan bertandang ke kediaman pengantin perempuan dengan membawa tiga dulang berisi makanan. Okey, tiga dulang berisi makanan yang dikenali sebagai dulang mukmin, iaitu dulang makanan untuk tetamu yang hadir di rumah pengantin perempuan, dulang kajah iaitu dulang simbolik kepada permulaan kehidupan baru pasangan pengantin, dan dulang pengantin, dulang santapan khusus kepada kedua-dua pengantin di hari pernikahan. Okey, biasanya akan ada dulang-dulang lah yang dihidangkan kepada para tetamu dan berbeza. Okey, macam tadi kita sudah cakap, dulang kajah, dulang mukmin dan juga dulang pengantin. Okey, sudah pun kita kongsikan empat. Nanti ada satu lagi kita akan kongsikan berkenaan dengan Ting Kuang, iaitu majlis di pihak lelaki. Tapi sebelum tu, okey, ada penjelasan lagi. Biasanya Pak Tiaun ini diadakan sehari, yang mana majlis akad nikah akan diadakan bermula dari 2 petang, okey, antara waktu selepas Zuhur dan juga sebelum Asar. Okey, ini untuk memudahkan proses pak batal, iaitu tanda simbolik membatalkan air wuduk pengantin lelaki ke atas mempelai perempuan. Okey, pak batal ini ada protokol yang tertentu, iaitu pengantin lelaki yang telah sah dinikahkan akan diiring masuk ke dalam bilik pengantin perempuan oleh imam. Okey, pengantin perempuan akan duduk membelakang pengantin lelaki, lalu tiga batang akan dijatuhkan dari tiga batang benda dibakar ya, akan dijatuhkan dari atas dahi pengantin perempuan. Dan selain itu, pengantin lelaki akan mengangkat dan memusingkan pengantin perempuan sebanyak tiga kali. Ini dikenali sebagai pusingan makatuh. Okey, dan dalam pusingan terakhir, muka pengantin perempuan akan dihadapkan ke muka pengantin lelaki dan ibu jari sebelah kanan lelaki akan diletakkan ke dahi pengantin perempuan. Ini simbolik sempurna nya adat pak batal. Barulah bersanding akan dilakukan pada sebelah malam bermula selepas maghrib sehingga larut malam kebiasaannya. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 3.40 minit petang. Saya terus kongsikanlah berkenaan dengan tingkuang untuk majlis di pihak lelaki. Kalau tadi itu adalah proses-proses yang berlaku sehinggalah ke majlis pihak perempuan, dan selepas 3 hari majlis perkahwinan di pihak perempuan, adat etnik Suluk merangkumi majlis persandingan di pihak lelaki juga ya. Ini dikenali sebagai tingkuang, dan untuk tahap ini pasangan pengantin diraikan semula di rumah pengantin lelaki. Ini bertujuan untuk memperkenalkan pengantin perempuan kepada keluarga besar lelaki sebagai simbol penerimaan dan permulaan kehidupan berumah tangga di kediaman suami. Biasanya lah majlis di pihak lelaki ataupun tingkuang ini lebih sederhana dan diadakan dengan penuh keakraban dalam kalangan keluarga terdekat. Baik, itu dah. Sudah pun kita kongsikan berkenaan dengan etnik adat perkahwinan etnik Suluk untuk Silang Budaya Radio RTM hari ini. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 3.35 minit petang. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu asar untuk zon 3 Tawaf Timur adalah pada pukul 3.37 minit petang, dan juga untuk zon 4 Tawaf Barat, waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.40 minit petang. Terus setia bersama dengan kami di Tawaf FM. InsyaAllah kita akan kembali semula selepas azan asar nanti. Jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami. Tawaf FM, stay sane, pilihan anda.

0: Indonesia, Tawau FM, pilihan anda.
1: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit, tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula merungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: ke atas kenderaannya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau ayunkan kaki pergi sembahyang adalah sedekah. Dan menghilangkan sesuatu bahaya di jalan raya adalah sedekah. Pengajaran hadis. Seperti hadis 25, hadis ini menerangkan bahwa setiap amal perbuatan mukmin walaupun kadang-kadang dianggap biasa atau sedikit akan mendapat pahala sedekah. Seseorang mukmin boleh mendapat pahala sedekah hasil setiap pergerakan anggota tubuh badannya, tangannya, kakinya, mulutnya dan akalnya berhak mendapat pahala sedekah apabila melakukan amal kebajikan. Ruang untuk mendapatkan pahala dalam Islam amat luas dan tidak hanya terbatas kepada amal ibadah khusus semata-mata, sehingga kadang-kadang tidak disangka bahwa suatu perbuatan yang dianggap biasa menjadi ibadat dan diberikan pahala. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
1: Radio Malaysia Tawau FM.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa. Empat stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Silang Budaya Radio RTM, stesen pilihan anda. Tawau FM, 3.53 minit petang. Baik, tadi kita sudah pun selesai berkongsikan kepada anda berkenaan dengan adat perkahwinan etnik Suluk. Untuk Silang Budaya hari ini. Dan insyaAllah nanti kita akan berkongsikan pelbagai lagi elemen yang ada dalam setiap etnik ya, menerusi silang budaya. Inilah satu platform untuk kita ketahui berkenaan dengan adat dan juga budaya masyarakat-masyarakat etnik-etnik yang ada di sekitar kita ini ya. Apapun, kita akan bertemu lagi untuk minggu hadapan. Etnik apa pula kita akan ketengahkan minggu hadapan, kita akan nantikan bersama-sama setiap 3 petang, setiap hari Sabtu dan juga Ahad, menerusi siaran Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan insyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Dan saya tinggalkan anda untuk silang budaya ini dengan lagu Lola Liangkit dari Khamis. Kita akan kembali bersama di jam yang seterusnya untuk segmen syoknya hujung minggu.

Empat stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

Selamat hujung minggu, Tawau FM, stesen pilihan ada 47 minit petang ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani dan selamat kembali bersama dengan Wan J di jam yang kedua, segmen yang terakhir, segmen ketiga shotnya hujung minggu untuk hari ini 26 Julai 2026. 26726, cantik tarikh hari ini bersamaan dengan 11 Safar 1448 Hijriah. Kepada anda yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat ulang tahun. Tadi lagu tu, lagu yang telah menghiburkan anda, The Click 5, Happy Birthday. Itu lagu untuk anda yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Semoga yang manis-manis, yang baik-baik saja untuk anda ya. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki, sentiasa dalam kebaikan di mana jua anda berada. Dan terus mendengarkan kami melalui 4 frekuensi utama, 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga menerusi RTM Click serta portal Radio RTM. Baiklah, seperti yang anda telah maklum ya, Hari Kebangsaan Hari Malaysia telah pun dilancarkan pada beberapa hari lalu. Jadi tiba masa sudah untuk kita mengibarkan jalur gemilang di premis-premis ataupun kediaman anda untuk kita menyambut ya, menyambut ketibaan bulan kebangsaan ya, dan juga Hari Malaysia pada bulan September nanti. Dan ini sedikit trivia yang dikongsikan kepada anda. Untuk lagu Negaraku yang selalu kita nyanyikan kalau ada acara-acara rasmi kan. Okey, mungkin ada yang tidak tahu, mungkin ada yang sudah tahu, tapi tetap saya ingin kongsikan kepada anda ya, melodi lagu negara itu sebenarnya, lagu Negaraku sebenarnya diadaptasi dari irama lagu Negeri Perak. Okey, atas cetusan idea Tunku Abdul Rahman pada tahun 1957. Dan lagu Negaraku pertama kali dimainkan selepas tengah malam 31 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Irama lagu Negeri Perak itu pula mendapat ilham dari lagu Terang Bulan kegemaran Sultan Abdullah. Okey, Negaraku kan, kalau dalam lagu Terang Bulan tu, kalau tidak silap saya pernah dengar Terang Bulan, dia begitulah lebih kurang kan. Jadi lagu Negaraku adalah satu lagu kebangsaan yang sebenarnya perlu kita hayati, perlu kita hafal dan sentiasa berkumandang ya, kalau ada majlis rasmi, dan kita sentiasa hormat. Okey, bagaimana cara untuk menghormati lagu Negaraku? Kita perlu berdiri, tidak bercakap ketika lagu Negaraku dimainkan, dan sebaliknya kita turut menyanyi bersama-sama sebagai tanda menghormati. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 4.9 minit petang. Saya alu-alukan rakan-rakan pendengar kita untuk mengirimkan sapaan dan ucapan petang ini menerusi talian WhatsApp 019-4903-8338. Nanti insyaAllah dari masa ke masa saya akan bacakan respon-respon ucapan anda. Bukan responnya, ucapan. Baik, kita akan terus berdansa bersama dengan Ernie Zakri di syaknya hujung minggu.

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4:13 minit petang. Baiklah, seketika saja lagi kita akan berhibur menerusi lagu-lagu Kuasa 2. Dan kita bakal berhibur dengan lagu-lagu dari Izzuan Pilus. Jadi terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Ini dia lagu-lagu Kuasa 2.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Turn it up, let's go.

0: kuasa.
1: Ya, Tawo FM, stesen pilihan anda. Itu dia tadi lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan Izwan Pidos ya. Allahyarham Izwan Pidos dengan lagunya Kembali Senyum dan juga Indah Lelapku. Okey. Sebenarnya tadi saya tertengok di televisyen ni, TV1, ada sebuah rancangan, saya lupa tajuknya, tapi itu lagu mengimbau kenangan dulu-dulu. Jadi Aril Pidos, adik kepada Allahyarham, sempat menyanyikan lagu itu bersama untuk hiburan semua. Jadi itulah lagu-lagu Kuasa 2 menghiburkan anda dari Izwan Pidos. Baik, seketika saja lagi 4.30 minit petang kita akan mendengarkan berita dari Sabah FM dan selepas itu kita akan kembali bersama-sama di setengah jam seterusnya untuk jam yang kedua, segmen ketiga shotnya hujung minggu ini bersama-sama dengan Aina Abdul dan juga Fadilah Intan, sebuah lagu yang diberi judul Arah Cinta Sejati, shotnya hujung minggu.

0: penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Tawau FM

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah buat persediaan awal hadapi fenomena El Nino. Projek tempatan banjir, pemeliharaan muara sungai atasi banjir kilat di Tawau. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM.

0: 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencabat.
1: Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Ya, teman-teman, di kamu di mana saja, Tawau FM Station pilihan anda, syoknya hujung minggu. Waktu sekarang sudah pun 4.52 minit petang. Kita akan mendengarkan utama 5 petang nanti dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Baik, kepada rakan-rakan kita yang tengah menikmati minum petang, selamat minum petang untuk anda. Selamat, mungkin ada yang juga yang baru makan tengah hari. Alah, kenapa lambat tu? Mungkin sebab tadi terlampau sibuk, banyak kerja yang dibuat. Okey, ataupun mungkin semalam bekerja malam, jadi hari ini dia tertidur sampai ke waktu petang sebab terlampau penat semalam banyak kerja. Apapun, selamat makan untuk anda ya. Selamat menikmati makanan anda. Dan mungkin dia sudah tidak makan malam lagi. Ada yang begitu ya, dia terus gabungkan, ada yang suka gabungkan breakfast dengan lunch, jadi brunch. Jadi kalau makan tengah hari dengan makan malam, lunch campur dinner. Jadi apa kan, lain sudah nama dia. Okeylah, apapun, kemarin merupakan hari pertama berlangsungnya Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 untuk tahun 2026 ini. Dan pelbagai pengisian lah diadakan, antaranya pertandingan wow etnik, pertandingan racing drone dan soccer drone, FKAT, pertunjukan layang-layang bercahaya. Kalau ada nampak mungkin di pesisiran Trollsen tu banyak yang bercahaya pada waktu malam kan, itu adalah pertandingan layang-layang bercahaya. Dan suka saya untuk fokus kepada persembahan yang bakal dipersembahkan nanti untuk malam kemuncak FKAT ya, yang mana ada 3 segmen sebenarnya, 3 tema yang diberikan kepada etnik-etnik yang ada di Tawau ini, iaitu tema kraftangan, tema perkahwinan dan juga tema pahlawan. Dan mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu, sebenarnya ada penglibatan dari 5 buah negara lain ya, 5 buah negara antarabangsa, iaitu Sri Lanka, Indonesia, Uzbekistan, Kazakhstan dan juga Kambodia. Wah, meriah sungguh Festival Kebudayaan kali ini ya, yang melibatkan 32 etnik tempatan, etnik di pantai timur Sabah ini, dan juga 5 buah negara antarabangsa. Jadi 1 Ogos nanti adalah merupakan malam kemuncak FKAT 2026 edisi yang ke-11 ini. Jadi ramai-ramailah kita memeriahkan nanti kan? Kan, kita akan memenuhi padang bandaran Tawau ini. Tapi suka juga saya ingatkan kepada rakan-rakan kita, kebersihan adalah nombor 1. Kita sendiri yang makan makanan berplastik kan, kita membeli macam-macam keperluan barang di sana, tapi plastik-plastik bekas-bekas makanan tu kita simpan, kita sediakan bakul sendiri, kita bawa ke mana-mana. Okey, kalau ada sisa-sisanya tu, sisanya buang di tong sampah ataupun di tempat yang sepatutnya, jangan buang di parit-parit. Kita sudah pun melalui satu fasa kemarin, yang mana satu Tawau, kebanyakan ya kawasan di Tawau ni mengalami banjir yang sangat-sangat teruk. Mungkin anda terlupa bahawa kita sebenarnya merupakan salah satu orang kata penyumbang kepada berlakunya bencana alam ini, sebab kita kadang-kadang terlupa buang sampah sembarang, sampai kita nampak macam ringan sebenarnya, tapi itu adalah salah satu punca yang menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku. Salah satu daripadanya adalah banjir yang kembali kepada diri kita sendiri. Pernah orang putih, kalau anda pernah dengar ya, what you give you get back. Apa yang kita berikan kepada sekeliling kita, kita akan dapat semula. Kalau kita berbuat baik, benda yang baik akan datang dengan kita. Jadi sentiasa berwaspada, sentiasa apa ni, berjaga-jaga, jaga kebersihan alam sekitar kita juga ya. Salah satu tanggungjawab kita, bukan saja untuk FKAT nanti, tetapi sampai bila-bila pun. Baik, kita akan kembali selepas utama 5 petang nanti menerusi segmen yang ketiga dan jam yang ketiga, syoknya hujung minggu ini. Kita ada karaoke yuk di jam yang seterusnya, juga siaran ulangan tak tahu, tanyalah Mr. B. Tadil Aisyah Redno menghiburkan anda.

0: Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man, aku ada kawan ke bang?
2: Kawanmu lagi?
1: Ya. Oh. Dia mualaf.
2: Mualaf.
1: Ya. Jadi dia ada bertanya lah kan.
2: Oh.
1: Macam mana ya status mualafnya ni apabila dia pernah menyertai acara keagamaan lah, adat-adat keagamaan agama yang dianutinya sebelum ni. Sebelum dia memeluk masuk agama Islam, ni.
2: Oh.
1: Jadi macam mana ni? Kau dapat jawab ke Man?
2: Dah dapat jawab aku. Zah macam bukan bidang lah. Macam bukan bidang aku. Jadi macam mana tu Mr. B?
1: Ya.
2: Macam mana tu Mr. B? Jadi mungkin rasanya
3: kenapa dia... kau tak boleh jawab? Mana pala kau sudah bila orang nampak sudah titik perubahan. Lepas tu sudah kenyang.
1: Alhamdulillah.
3: Dia memang mungkin faktor itu kan?
2: Dia macam mana kenyang. Dia punya trik syaitan ni lain.
3: Oh lain.
2: Ya betul. Boleh bikin ngantuk.
3: Bikin ngantuk betul. Okay. Kalau melihat kepada persoalan mualaf, alhamdulillah kan, Allah mualaf ni orang yang Allah lembutkan hatinya.
1: Mualaf.
3: Ya, mualaf. Mualaf kan, mualaf orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima agama. Jadi kalau sudah dia sudah berada di titik hijrah, istilahnya dia sudah ibaratnya dia sehelai kain putih bah.
1: Kan bersih. Ya.
3: Sudah bersih, suci bersih. Segala apa-apa yang telah lampau tu semuanya Allah telah ampunkan. Jadi apa-apa yang berlaku sebelum dia Islam, semasa dia zaman jahiliyah istilahnya kan, benda tu sudah
1: tiada
3: lah sudah tu. Nah, maksudnya beruntunglah dia. Kan tak perlulah kita terlalu menyesal. Mungkin menyesal atas kebodohan kita.
1: Betul
3: kan?
1: Lah kan.
3: Cuma tak perlu terlalu terbawa-bawa sampai kita terbias kita punya ibadah, terbias kita punya
1: kehidupan.
3: Kan? Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk jangan setiap berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Allah Maha Pengampun.
2: Dengan dosa.
0: Dengarkan
3: Tahu FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Kawau.
5: Untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
6: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
7: Kimas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Ya, kita terima lah pula. Kita buka Zona Retro petang ini untuk hari ini 26 Julai 2026 bersama dengan 11 Safar 1448 Hijriah bersama-sama dengan sebuah lagu yang dipetik dari album dengan tajuk ini juga yang diterbitkan pada tahun 1988. Sebuah lagu disco ballad berjudul Terimalah Salamku dari Safia dan Suryani. Kalau ada dengar jingle ritma petang, ada tahu lah lagu itu ya. Lama dicari. Apapun, selamat petang diucapkan kepada semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang masih lagi mendengarkan kami ketika ini. Tidak kisahlah menerusi port frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal Radio RTM. Anda masih lagi ditemani oleh saya, 1J Muhammad Safwan Junid, menerusi syoknya hujung minggu, dan kita sudah beralih ke Zone Retro ketika ini. Dan juga seperti biasa, kita nantikan rakan-rakan kita untuk berkaraoke bersama kita menerusi karaoke.
1: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi karaoke di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 0897782 43.
2: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
1: Jadi, karaoke yuk. Setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
2: Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda. Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, karaoke yuk, anda boleh hubungi kami di 0897782 43 untuk berkaraoke bersama-sama dengan kami. Baik, kita ada pemanggil pertama di talian. Alamak, boleh cuba hubungi sekali lagi 0897782 43. Ini dia pemanggil kita pertama. Hello, selamat petang.
3: Petang, DJ.
0: Oh, Kak Rima. Apa khabar, Kak Rima?
3: Sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah. Boleh tolong kecilkan dulu radio di belakang tu? Kalau boleh, matikan ya, teruslah. Okey, Kak Rima. Jadi, ucapan ya, petang ni macam mana?
3: Ucapan sejak ya.
0: Silakan.
3: Petang ini ucapanku untuk semua rakan-rakanku di Tau FM. Nur Anis Nadia, Nur Jeruk, Zira Novela Izola, Awis Lawis, Aida Tona Fisa Sapuan, dan semua lah. Dan untuk anak buahku Notasi Kasrina di CV ini, jangan nangis-nangis.
0: Allah.
3: Okay, DJ itu
0: saja. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia Rahimah Saleh, pemanggil pertama kita untuk Karok Yuk petang ini. Anda juga boleh ikuti kami, mendengarkan kami juga di TikTok Tau FM sedang bersiaran langsung ketika ini. Baik, pemanggil kita yang kedua. Alamak, terputus. Boleh cuba sekali lagi 0897782 43. Dan juga diingatkan kepada rakan-rakan kita ya, kalau buat panggilan, kecilkan atau matikan radio di belakang sebab dia akan mengganggu siaran. Baik. Hello, selamat petang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Sofian.
0: Sofian. Saya sebenarnya nama saya, otak saya mencari-cari siapa nama yang lupa, sudah lupa.
4: Tanjung Batu Keramat.
0: Iya, Sofian. Jangan marah ya, Pian ya.
4: Tak apa-apa, biasalah itu.
0: Okey, Pian, tengah buat apa ni? Tengah buat apa ni?
4: Okey, sedang kerja.
0: Oh, kerja. Okey, jadi Pian mau berkaraoke lagu apa pula petang ni?
4: Suci daripada Yanzen.
0: Baik, silakan.

0: Wow, saya sempat lagi, nasib saya kasih mati mic, saya sempat lagi jadi wake up yang cinta yang berlandaskan suci. Ha, mesti ada lagu tu di music tu di belakang kan?
1: Ya begitu, ya betul.
0: Saya selalu main lagu tu. Jadi Pian, terima kasih untuk lagunya. Ada ucapan petang ni?
1: Semoga kita semua DJ dan kita semua sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah SWT.
0: InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pian.
1: Saya menyumbang.
0: Okey, betul. Terima kasih Pian. Selamat bekerja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Wah, itu dia Pian, rakan kita dari Tanjung Batu yang bekerja ketika ini. Sempat lagi berkaraoke bersama dengan kita. Yang lain, manakah anda? Hubungi 089-77-8243. Hello, selamat petang.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Salim selesai ni, teman aku dolah datuk.
0: Wow, Bang Salim. Sihat ke Bang Salim?
2: Oh, sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, jadi mau nyanyi lagu apa petang ni?
2: Lukamu, lukaku juga.
0: Lagu New Voice. Okey, silakan.

0: Hello DJ.
1: Ya, hello Bang Salim. Okey, sudah settle sudah?
0: Di situ sajalah.
1: Okey, baik. Jadi ada ucapan petang ni.
0: Ucapan buat kawan-kawan yang hadir di petang ini sambil minum kopi, likewise and Prick Bardis, Nagbir, and Nagri Jamasali, and likewise to Duji, and we call another Sunday.
1: Alright, that's all for today.
0: Thank you.
1: Thank you so much. Maraming salamat. Bye-bye. Oi, menyempat lagi dia bercakap orang putih ya. Abang Salim dari Tamako lah Dato. Baik, 5.35 minit petang ketika ini. Kita terima satu lagi pemanggil. Hello. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum dan selamat petang.
1: Kenapa lain suasananya hari ini?
2: Dalam kereta tengah mandu balik dari
1: bandar pun boleh ya Kak Jom.
2: Ini gila, batal lampu kenyang pula punya pasal.
1: Jadi lagu apa hari ini?
2: Lagu Selamat Pengantin Baru untuk kedua mempelai.
1: Okey, silakan.
2: Terima kasih.

0: Yeah.
1: Kenapa di ujung-ujung tu ada amu? Dia sepatutnya Kak Jom kena nyanyi selamat pengantar. Dia begitu kan, macam one, betul-betul macam one tu kan.
0: Tadi nak menyanyi, lepas tu macam tak kabar pula orang
1: memanggil
0: ni.
1: Okay Kak Jom, jadi apa ucapan petang ni Kak Jom?
0: Okay, sekali untuk kedua mempelai lah, adik Maman dan juga istrinya yang bernama Sarimah, selamat pengantin baru, semoga bahagia hingga ke jannah dan hingga sampai bila-bila lah.
1: Okay, baik.
0: Semoga biasa dalam lingkungan Allah.
1: InsyaAllah, amin.
0: Jadi, my darling yang berada sebelah ni, hati-hati mandu, jangan laju. Pastikan berhemat, okay? Kalau tidak, kena cubit ni. Dan juga kat saya juga yang ikut ni, Kak Siti Nur Hayati. Semoga sihat selalu. Anak Wahidan pun mengamuk sedang mau telefon ni.
1: Ui.
0: Apapun, terima kasih. Thank you. Bye-bye, goodbye.
1: Bye-bye, goodbye.
0: Bye.
1: Terima kasih Kak Jom. Kiu-kiu. Okey, itu dia Kak Jom. Dalam perjalanan pun boleh guys. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Yang lain boleh hubungi kita selepas ini. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang diminta oleh Topi Cowboy. Kata dia siap tadi, Roslan Madun, Lemak Manis.

0: Jadi, adakah situ mau nyanyi lagu? Karaoke yuk di Tao FM.
1: Ya, Karo Yuk, bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, 5.43 minit petang. Boleh hubungi kami di 089-77-8243. Baik, rakan-rakan kita yang mungkin ada kawan-kawan anda yang ingin mengirimkan salam, boleh kirimkan di WhatsApp juga lah ya, 019-4903-8838. Nanti kita akan bacakan juga ucapan-ucapan dari mereka. Baik, kita ada pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Hello, selamat petang. Siapa tu?
2: Umar sini, Umar.
1: Kan,
2: Umar.
1: Betul, Umar Syaramza kan?
2: Bukan.
1: Bukan, Umar lain. Ini Umar lain lagi.
2: Lain, ini lain. Hitam sikit ni. Tapi manis lah.
1: Kita tak tahu Omar Syahamzah tu macam mana orangnya. Tapi tak apalah kalau Omar di sini mengaku begitu. Tak apa-apa kan Omar. Yang penting manis kan Omar.
2: Iya, bukan Omar, Umar.
1: Umar. Okey, yang satu tu Umar.
2: You.
1: Okey, jangan marah Umar, jangan marah. Santai. Okey Umar, mau nyanyi lagu apa Umar? Mau nyanyi lagu apa tu?
2: Mau nyanyi lagu apa? Tidaklah, saya just mau sampaikan anu sajalah.
1: Salam, ucapanlah.
2: Ucapan saja.
1: Baik, silakan.
2: Pak. Okey, ucapan ini saya tujukan kepada pendengar-pendengar, khususnya pendengar-pendengar Tawau FM. Dan juga inilah rakan saya yang accident, Pak.
1: Oh, okey, baik.
2: Ya, satu kerja saya, di tempat kerja saya, di boiler tu. Dia terbakar pak, satu badan.
1: Allahu Akbar. Bila jadi, kejadian tu Umar?
2: Hari Kamis hari tu.
1: Oh, jadi sekarang tengah dirawat lah, mendapatkan rawatan.
2: Ya, rawat di hospital itu. Saya datang untuk sana lah rawat tadi.
1: Jadi macam mana dengan keadaan dia Umar?
2: Stabil juga. So, ucapan saya semoga cepat sembuh lah.
1: Betul.
2: Itu saja DJ, terima kasih banyak DJ bagi saya ruang untuk ucapan ini.
1: Sama-sama Umar, terima kasih Umar, hati-hati Umar, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, itu dia, saya terkejut jugalah. Sebab boiler ni bukan calang-calang kalau sesiapa yang cedera disebabkan itu ya. Sebab saya sendiri ada keluarga yang pernah mengalaminya, memang melecur teruk di bahagian kaki. Abang saya sendiri pernah depan-depan mata guys. Baik, mudah-mudahan rakan kepada Umar tadi, kita doakan mudah-mudahan sembuh, segera sembuh nanti ya, dan dapat kembali bekerja seperti biasa. Baik, kita ada satu lagi pemanggil di talian. Hello. Alamak, boleh cuba hubungi sekali lagi 089-77-8243. Hello, selamat petang.
3: Hello, selamat petang. Assalamualaikum, Wan Ji.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Haji Jamil sini.
1: Haji Jamil. Haji Jamil tengah berada di bandar ke atau di rumah sudah?
3: Tak, di rumah. Kampung Mambagu.
1: Okey, Haji Jamil. Mau nyanyi ke atau macam?

But I can't get my search over you.

0: Don't forget to remember me, my love. Okay, Tuan DJ, pertengahan atau mau kasih langsung?
1: Wow, dari Haji je. Kalau Haji mau terus, silakan.
0: Oh, my heart.

0: So take me out my home. Let me try to go on living right now. Don't forget to remember me. Oke, Tuan DJ, itu saja Tuan DJ. Assalamualaikum.
1: Oi, waalaikumsalam. Terima kasih Jamil.
0: Oke. Sama-sama, kasih.
1: Wow, Haji Jamil, mantap ya lagu Don't Forget to Remember Me. Okay, dia macam ada perlawanan di situ. Okay, macam bertentangan. Don't forget, jangan lupa untuk remember me, untuk mengingat saya. Okay, baik, sudah pun 5.50 minit petang. Saya kira terima satu lagi pemanggil. Kalau ada, hubungi kita di 089-77-82-43. Rakan-rakan kita di TikTok, ada yang kata semangat Haji Jamil nyanyi. Terima kasih Haji Jamil sudah menghiburkan kita semua. Siapa lagi? Ramai lagi lah rakan-rakan kita di sini. Kalau ada satu lagi pemanggil, hello, selamat datang.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Iya, saya Mimi dari Lahadatu.
1: Lahadatu, Mimi. Mimi, boleh tolong matikan dulu radio tu, Mimi?
2: Oh, okey.
1: Nanti berdouble suara kita macam ha ha ha gitu. Okey, Mimi mau nyanyi lagu apa, Mimi?
2: Hello?
1: Hello, ya Mimi, nyanyi lagu apa tu?
2: Iya.
1: Ya, mau nyanyi lagu apa tu?
2: Lagu Tiada Lagi.
1: Wow, Mayang Sari ataupun Dato' Amy. Okay, silakan.

biarku sendiri tanpa dirimu. Tiada lagi kata cintaku.

0: Okey, terima kasih.
1: Sikit juga Mimi. Jadi Mimi, ada ucapan kan Mimi boleh sampaikan di ruang udara Tau FM ni?
0: Ya, ada.
1: Silakan.
0: Untuk sahabat-sahabat semua. Mm-hmm. Semoga sihat selalu.
1: InsyaAllah, Mimi. Lagi?
0: Ha, itu sajalah.
1: Itu saja.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Woi, saya tak sempat mau tanya dia dalam kenderaan kah atau di mana. Macam dalam kenderaan cak bunyinya tadi ya. Apapun, terima kasih untuk semua rakan kita yang telah pun membuat panggilan menerusi talian 089-77-8243 untuk Karok Yuk yang telah pun berakhir dengan pemanggilan terakhir tadi, Mimi dari Lahad Dato. Baik, kita akan kembali bersua di jam yang terakhir untuk segmen Syoknya hujung minggu yang ketiga ini. Dan anda boleh terus bersama dengan kami di TikTok, di Facebook, Facebook tiada ya, ada masalah teknikal tadi. Juga anda boleh bersama dengan kami di 4 frekuensi utama, di RTM Klik dan juga di portal Radio RTM. Hiburan lagu-lagu retro akan berterusan di jam yang terakhir, dan kita akan teruskan lagi hiburan ketika ini bersama-sama dengan lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keegoanmu. Zone Retro.

saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Tawau FM, pilihan anda, pilihan Siti. Retro.

menerusi album Bisa Berbisa, lagu yang dicipta sebenarnya oleh Sari Amri, dimuat ke dalam album Bisa Berbisa pada tahun 1993. Lagu dari kumpulan UK dengan judul lagunya Seksa, yang pernah di cover juga oleh Allahyarhamah Syarifah Aini, ya, menerusi persembahan-persembahan yang dilakukan oleh beliau. Sikit lagi terkejut saya, kos semangat. 68 minit pagi, 68 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Masih lagi bertemankan Wanji di sini di jam yang terakhir, Zone Retro, di shotnya hujung minggu, Tawau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih untuk Chai yang baru join di TikTok, Rozum Flex, Wirda M. Hams, Muhammad Zulkarnain, Muhammad pun ada juga, Atai, Junaidi Muiz, siapa lagi, Kak Sum, Topiko Boy 89. Siapa lagi yang ada di TikTok ni, ya? Saya mau sebut nama-nama mereka, tidak dapat sebut semua. Terima kasih kerana terus menyokong kami di TikTok Tawau FM, ya. Baiklah, saya mau kongsikan satu cerita ni. Ini berkenaan dengan pembelajaran lah, mungkin bermanfaat untuk ibu bapa. Biasanya kalau ibu bapa ni kan, mereka akan cuba bantu anak-anak mereka untuk memberikan nutrisi yang baik, makanan tambahan yang baik, untuk memastikan anak-anak tetap fokus dan supaya mereka berjaya dalam pembelajarannya. Dikongsikan di Threads, ya, seorang pengguna Threads, Nabila Abdul Malik, apabila dia menjalankan eksperimen kecil terhadap anaknya dengan memberikan coklat gelap, dark coklat, sebelum peperiksaan. Kata Nabila, idea itu tercetus selepas dia membaca satu artikel yang menyatakan pengambilan coklat gelap berpotensi membantu meningkatkan fokus ketika belajar. Ini disebabkan anaknya tidak gemar makan kismis yang sinonim, ya, untuk membantu daya ingatan, dan memilih coklat gelap sebagai alternatif. Dan tidak sangka benda itu menjadi, kata si Nabila ni, dia selain latihan dan kelas tambahan, ya, dark coklat juga turut membantu kerana anak si Nabila ni jenis kurang fokus, tidak salah mencuba, katanya, makanan yang ada kandungan 70% ke atas. Okey, Nabila dapat tahu daripada seorang doktor yang berkongsikan, doktor tersebut akan beri anaknya makan dark coklat dan anaknya dapat anugerah dekan secara berturut-turut di universiti. Dan menurut perkongsian itu lagi, Nabila turut memuat naik beberapa paparan artikel yang menjelaskan antara manfaat coklat gelap terhadap fungsi otak, termasuk kandungan flavonoid, theobromina dan juga sedikit kafein. Sedikit saja kafein dia. Dakwaan tersebut selari dengan beberapa kajian daripada Public Med Central yang mendapati coklat gelap kaya dengan flavonoid, iaitu sejenis flavonoid yang dipercayai boleh menyokong fungsi otak. Penyelidik pula berpendapat bahan itu berpotensi meningkatkan aliran darah ke otak serta memberi kesan positif terhadap fungsi kognitif seperti perhatian, memori dan juga keupayaan memproses maklumat. Namun demikian, penyelidik itu turut menjelaskan bukti saintifik yang ada ketika ini masih belum cukup dan belum mencukupi untuk mengesahkan pengambilan dark coklat mampu meningkatkan prestasi pembelajaran ataupun keputusan peperiksaan. Sebaliknya, manfaat tersebut bergantung kepada faktor termasuk corak pemakanan, tidur yang mencukupi dan juga gaya hidup secara keseluruhan. Okey, bukan satu faktor saja yang boleh menyebabkan anak-anak anda berjaya dalam peperiksaan. Okey, dapat fokus pembelajaran mereka. Tapi mungkin memberikan mereka dark coklat ataupun kismis itu merupakan salah satu usaha, inisiatif kita. Tetapi ia juga boleh dipengaruhi, macam saya katakan tadi, corak pemakanan, tidur dan juga gaya hidup secara keseluruhan. Apapun, kalau ada yang rasa macam anak-anak mereka kurang fokus, mungkin boleh anda boleh mencuba memberikan anak-anak makan dark coklat. Okay, ramai sebenarnya yang tidak suka dark coklat ni sebab dia macam rasa pahit-pahit sikit, tapi kalau saya memang suka. Kata Cikgu Mai, okay, Abang Mai kita di TikTok, dia pun ada juga di TikTok ketika ini, saya makan buah koko jak dulu-dulu masa sekolah. Tengok, jadi cikgu sudah, kan. Okay, mungkin itu dapat membantu juga. Alright, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu retro tahun 1986. Ini dia dari Alicat, Sampaikanlah Salam Cintaku Padanya. Zone Retro.

Sama-sama dengan Ibnu Riza Seroja versi dari beliau ya. Baik, 6.20 minit petang sudah ketika ini. Kita bakal memberikan laluan kepada waktu solat fardu maghrib yang azannya akan berkumandang nanti. Dan untuk itu dikongsikan kepada anda semua, waktu solat fardu maghrib untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 6.24 minit petang. Dan untuk zon 4 Tawau Barat pula, waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.27 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan kami di Tawau FM di semua platform. InsyaAllah kita akan kembali semula selepas memberikan laluan kepada waktu solat fardu maghrib nanti. Jangan ke mana-mana. Setia bersama dengan kami. Tawau FM, stay sane, pilihan anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang.

0: الكلاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.40 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.54 minit pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء. Ya Allah, jauhlahku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan.
3: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
4: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya Surah Al-Ma'idah ayat 8 hingga 9.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan yakni kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Sedih Petang di Tawau FM.
1: Ya, Sedih Petang di Tawau FM. Tidak kisahlah menerusi segmen Imbang Petang kah, syoknya hujung minggu kah. Okey, anda akan tetap mendengarkan Zone Retro bermula 5.20 petang hingga ke pukul 7 malam. Dan ada masa lagi, kini bertemankan saya Wan J di minit-minit yang terakhir syoknya hujung minggu dan juga Zone Retro di Tawau FM. Baiklah, sekali lagi kepada anda yang belum lagi kibarkan jalur gemilang, boleh sudah beli jalur gemilang untuk dikibarkan di kediaman anda masing-masing, di premis-premis perniagaan anda, di pejabat-pejabat anda ya. Jangan lupa kita ada spesifikasi tau untuk pemasangan ataupun kibaran bendera berkenaan. Okey, ada yang bentuk fishtail, ada yang perlu dipasang melintang, ada yang boleh dipasang secara menegak. Itu adalah berbeza tau. Jangan pula bendera melintang tu kita pasang dengan secara menegak. Itu adalah satu kesalahan. Okey, jadi anda boleh terus pergi ke Merdeka 360 di enjin carian. Di sana anda boleh tengok spesifikasi pemasangan ataupun cara pemasangan ya, bendera-bendera jalur gemilang, bendera negeri kita pun sama juga. Okey, apapun selamat makan malam untuk anda yang makan malam ketika ini, baru saja menikmati makan malamnya. Selamat menikmati makan malam anda ya. Kita ada rakan-rakan pendengar kita di WhatsApp, Salim Isa Salasaini dari Taman Kedua Ladah tu. Assalamualaikum Wan J. Ucapan apa ni? Terima kasih dengan penerangan tadi menerusi silang budaya. Betul semua katanya yang dihuraikan. Salam syoknya hujung minggu, my friend Pix Prix Valdez, Nurani Ijams keluarga, Ayang Kulai, Azlan Lan Kulai, Salam Salas, Kano Salasaini, Wan J, Happy County, have a nice day. Kalau balik nanti hati-hati. I love Tawau FM. Terima kasih. Dan juga ada Sis Murni. Assalamualaikum DJ Wan J. Tak live tiktok ke? Sudah, saya tengah live ketika ini. Baik, terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami di TikTok juga. Alright, dan kita teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Azlina Aziz, Wajahmu Ada di Mana-Mana, Zone Retro.

Ya, bersama-sama dengan lagu dari Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You, yang dicipta oleh beliau sendiri bersama-sama dengan Michael Kamen dan juga Robert John Mott Lange, dan diterbitkan pada tahun 1991 pada Jun 17 ya. Dan merupakan runut bunyi bagi filem Robin Hood, Prince of Thieves, dan dimuat ke dalam album Waking Up the Neighbors. Lagu ini minta oleh rakan kita Junai di TikTok Tawau FM. Baiklah, sudah pun 6.53 minit petang. Ini menunjukkan bahawa pertemuan kita menerusi Zone Retro sudah pun sampai ke penghujung. Begitu juga dengan segmen syoknya hujung minggu jam yang terakhir ini. Di segmen yang terakhir, aircon pun sudah buka. Terima kasih banyak untuk anda yang telah pun bersama dengan kami dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Anda juga yang berada di TikTok, walaupun kita lambat sikit tadi on air bersama dengan anda live di TikTok, terima kasih banyak-banyak. Tidak kurang juga kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi-frekuensi sedia ada di RTM Break dan juga di portal Radio RTM. InsyaAllah esok siaran Tawau FM akan kembali bersama dengan anda menerusi Rentak Pagi, Syok Layan dan juga Ritma Petang, dan terus menjadikan kami sebagai radio nombor satu pilihan anda. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Jaga diri. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Zaitun Sami On, Kabut Serangkai Bawar. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Anda boleh stream Sabah FM melalui aplikasi RTM Click ataupun menggunakan decoder MyFreeView di saluran 707. Sebentar tadi, lagu nyanyian Azlan in the typewriter, Jangan Khianati Aku. Terima kasih mendengarkan Sabah FM. Selamat malam semuanya. Sebentar saya lagi 7.30 minit malam, Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM. Tapi sebelum tu, Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda ramalan cuaca sebelah malam di Sabah. Rafiq khususkan dijagakan ribu petir di beberapa tempat. Ini untuk hari ini Ahad. Dan Rafiq kongsikan sedikit ramalan cuaca menerusi Met Malaysia esok 27 Julai. Sebelah pagi di Sabah hujan di beberapa tempat. Petang pula ramalannya ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala malam pula ramalan cuacanya dijangkakan ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Itu ramalan cuaca dapat Rafiq kongsikan untuk anda. Jadi anda bolehlah rancang perjalanan anda ataupun anda ingin mengetahui ramalan cuaca seterusnya, mudah saja lunsuri saja laman sesawang Met Malaysia ataupun turun saja aplikasi My Cuaca. Okay? Kita dengarkan dahulu lagu ini Armada Band, Asal Kau Bahagian Sabah FM. Baguslah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
0: Sabah Berselawat 2026.

0: bapanya daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 140. Allah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Hujung minggu anda ditemani Rafiq dalam R&R Relax dan Rehat sehingga 12:30 malam ini, bermula pukul 6 petang tadi. Selama malam semuanya, kita telah masuk di jam yang kedua. Ini juga Rafiq ingin kongsikan kepada anda kan, sambil-sambil makan malam tu kan. Ataupun apa jualah aktiviti anda ketika ini. Kenapa bila stres kita teringin makan ayam gepuk? Ini rakan-rakan Rafiq pun begini juga ni selalu. Selepas main pickleball, cari ayam gepuk. Hairan. Sebenarnya stres boleh meningkatkan keinginan terhadap makanan pedas, berlemak dan tinggi kalori melalui sistem ganjaran otak. Itu sebabnya tu. Jadi teringin pula makan ayam gepuk kan. Jadi sebenarnya lapar sebenar atau sekadar cari kelegaan. Jadi kita bolehlah nikmati makanan kegemaran, tetapi jangan jadikan ia satu-satunya cara untuk atasi stres. Okay? Jadi kena caknakan perkara sebagai ini dan jaga kesihatan anda. Rafiq juga dan kita bersama. Okay? Kita layan terus lagu ini, nyanyian Najwa Latif dan juga Slick, Sahabat. Dengarkan Sabah FM. Bagus banget.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM. Bagus ba.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
4: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
5: Sabah Berselawat 2026.

0: Izinkanlah.
1: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus kakak.
0: Hei, kau ini Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ni 2026 ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan kak?
0: Iya dia Leni Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi nah, ndak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres kak.
0: Ingat ah, masuk adalah percuma.

0: saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Abah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarah program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Kamis jam 8.30 malam di mana di Dewan Seri Sulaiman Waran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bertemu di sana pada tarikh yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
3: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah. Lepas tersakiti, sedang
4: healing, pasti buat lagi. Baik, sebentar tadi anda terdengarkan aplikasi RTM Klik kan? Yang belum muat turun aplikasi tersebut boleh muat turun secara percuma dengan kata carian RTM KLIK. Sudah semestinya anda telah muat turun sebelum ini kan untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA dan kami bawakan lagi Sukan Commonwealth Glasgow menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum muat turun tu bagi tahu rakan-rakan dan juga saudara mara anda secara percuma saja di telefon bimbit anda dengan kata carian RTM KLIK. Sebentar saya lagi, utama 9 malam Rafi akan bawakan untuk anda berita dalam dan juga luar negara. Dan ini ingin juga Rafi kongsikan kepada anda 6 Ogos bulan depan ni nanti Kamis 8.30 minit malam di Dewan Seri Sulaiman Waran. Apa tu? Sabah Berselawat. Jadi anda boleh hadir, bawa rakan-rakan keluarga untuk mengimarahkan lagi program Sabah Berselawat 2026 di Dewan Seri Sulaiman Waran 8.30 minit malam 6 Ogos Kamis. Okay. Kita dengarkan dahulu lagu ini, Sedalam Mana Cintamu, nyanyian Safura Sabah FM. Baguslah.

0: Selawat 2026, 10 hari lagi.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
0: Setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikal Negara. Jaga diri.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

Relax dan rehat hujung minggu anda. Dan sebentar tadi anda telah dengarkan lagu nyanyian Tajul dan juga Muna, Resepi Berkasih, dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. Dan ini Rafiq kongsikan juga yang mana dilancarkan pada 24 Julai lepas bagi memperkukuh kebajikan pesara selaras dengan reformasi perkhidmatan awam, iaitu apa ini? Ini Rafiq kongsikan kepada anda, inisiatif baharu kesejahteraan pesara awam. Dan juga yang kerana ini memberi manfaat kepada 835,146 lebih kurang pesara dan penerima pencen terbitan di seluruh negara. Dan saluran alternatif tersebut, pembayaran pencen melalui Touch and Go Wallet yang pertama dalam sektor kerajaan, dan bertujuan memastikan pembayaran pencen lebih mudah, selamat dan fleksibel, di samping mengurangkan risiko penipuan kewangan serta isu akaun bank yang dibekukan. Sehingga Mei 2026, seramai 122 pesara telah menggunakan kaedah ini dengan nilai pembayaran bulanan sebanyak lebih kurang RM255,000. Itu sedikit perusahaan dan info untuk anda yang mungkin juga akan bersara tidak lama lagi kan. Kita dengarkan dulu lagu ini sebelum kita beralih ke Utama 9 Malam sebentar saja lagi.

0: Sabah Berselawat 2026. 10 hari lagi.
1: Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Syi bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Syi bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

0: Kitchen dan Jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Uli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
3: Sabah FM, bagus mah.

0: Kota Belu 101.5 FM.
1: Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

kerjasama G2G Perkukuh Perolehan Pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: gelek lah obatnya.
1: Back to back music tanpa henti.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: Back to back music tanpa henti.
1: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik, bah. Jom, apalagi? Kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus, bah.

0: cuba bertenang.
1: Back to back music tanpa henti.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy,

0: Pension dan Jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: actually for you.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

0: balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk.

Selamat malam semuanya. RNR Relax dan Rehat hujung minggu, anda bertemankan Rafi. Rafi kembali bersama anda sehingga pukul 12.30 malam ini, bermula pukul 6 petang tadi, dan kita beres ketika untuk memberi laluan selama sejam muzik tanpa henti dan berita ringkas Sabah FM sebentar tadi. Itulah dia info terkini mengenai berita di Sabah ini pukul 10 malam tadi, berita ringkas. Dan pukul 11 malam nanti Rafi akan bawakan anda sekali lagi berita dalam dan juga luar negara menerusi Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tengah malam pula. Malam-malam ini buat apa? Pukul 10 malam sedangkan Rafi hiburkan anda terus dengan lagu ini, Adai-Adai 2.0, nyanyian Yangji Fauzia Gambus. Dengarkan Sabah FM. Baguslah.

Spokoh pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indonesia. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Sabah Berselawat 2026.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jana.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?

Anda boleh stream Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Seperti biasa, aplikasi itu percuma saja. Anda boleh muat turun secara percuma dengan kata carian RTM KLIK. Sebentar tadi, lagu nyanyian Adele, Easy On Me. Easy On Rafiq malam ini. Dan sebentar saya lagi, Rafiq akan bawakan anda utama 11 malam, berita dalam dan juga luar negara. Sebelum tu kita layan dahulu lagu ini, kita santai-santai hujung minggu ni kan. Selain daripada Rafiq kongsikan info-info terkini dan juga berita-berita mutakhir kami bawakan untuk anda. Kita layan dahulu lagu ini, nyanyian Black Hanifah, Hijab Rindu, Sabah FM, Bagus Bagus.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Sabah Berselawat 2026. 10

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah, Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis 8:30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.

banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya!

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Di jam yang terakhir bersama Rafiq dalam R&R Relax dan Rehat 26 petang tadi sehinggalah di ketika ini pukul 11 lebih malam sudah kan. Terima kasih bersama Rafiq 26 petang tadi dan kepada anda yang bersama kami di Sabah FM. Dan kita teruskan hiburan malam ini dengan lagu Am Charlie dan juga Bunga Singgah Sana Hati. Dengarkan Sabah FM, Pakistan.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: jangan tapau cinta.
1: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda. Lima prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada raja dan negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesopanan dan kesusilaan.
7: Itulah lima prinsip rukun negara.
8: Bah, jangan kamu tukar stesen, ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.

Kilang Budaya Radio RTM. Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

0: efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Rafiq melabuhkan tirai edisi Ahad hari ini 26 Julai dalam R&R Relay Kedan Rehat menghampiri pukul 12.30 malam. So ini terima kasih kepada anda semuanya. Jadi apapun, kita akan kembali lagi. Rafiq akan kembali bersiaran untuk anda Isnin hingga Jumaat seperti biasa dalam Segar Lebih Menyegarkan. Jangan tukar siaran anda kerana kami akan bawakan anda pelbagai info menarik dan juga berita-berita mutakhir untuk anda. Dan Sabah FM akan kembali bersama anda sewaktu 4 pagi nanti dan sehinggalah pukul 12.30 malam hari esok. Begitulah kitarannya Isnin hingga Ahad. Assalamualaikum. Jaga diri anda semua. Bye-bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 27 Julai 2026 12 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kebatan timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Semoga rakyat Malaysia, pendengar Nasional FM berada terus dalam keadaan yang sihat ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun hanya sekadar demam biasa. Kadang-kadang demam biasa itu boleh melarat menjadi demam yang lebih teruk ya. Anda boleh dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, pertemankan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Anda akan terus berteman sampai pukul 6 pagi dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi termasuklah di Astro 869, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Mereka di negara jiran juga dapat mendengarkan Nasional FM, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. Terima kasih banyak-banyak ya memilih Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, anda nak dapatkan hiburan yang terbaik? Ya, betul, di RTM. Ya, betul, di RTM. Dan hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, sudah tentunya lagu-lagu terbaik saja yang saya akan siarkan sepanjang 6 jam ke udara bersama dengan anda. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, di manakah anda, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, meriahkan live TikTok, meriahkan Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Jangan lupa ya, lapor diri bersama dengan saya. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan anda. Fokus pada pemanduan. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Buruh Hantu. Mantap. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Bawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Untuk anda yang baru berteman dengan Sonora FM, terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita tentunya. Jadi kalau ada yang nak berjaya tu, jangan pedulikan apa orang nak kata, ya. Jadi kalau nak berjaya dalam dunia ni, hidup kita kena jadi buta dan juga pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Jadi fikir-fikirkanlah, ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan semangat kepada anda. Saya tahu ramai yang tengah termenung jauh je tu, memikirkan nasib. Jangan difikirkan nasib itu. Jangan difikirkan. Lalui saja perjalanan hidup kita. Hidup kita bukan berlari. Hidup kita sebuah perjalanan. Jadi tenang-tenang, relax-relax. Anda ditemani dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Mana dia geng-geng buruhan tu? Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik setakat ini, ya. Di tempat anda macam mana? Ada yang kata hujan tempat saya ni, bang. Kalau hujan, tarik selimut sejuk-sejuk. Kalau tak boleh nak tidur, pergi ke dapur, buat kopi O kau-kau. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu yang terbaik. Okey, terima kasih untuk Asmadi Madi. Terima kasih juga untuk Ida Khairi. Ida Khairi bagi saya kek tau. Dia kata semalam birthday saya. Yalah, betul. Terima kasih banyak-banyak, ya. Aizah Sori Maci, ada Bangga, ada Syazila Ila, Nasir dari Sabah. Datu Sabah Zagetin, Pat Kiodiola. Kita ada Muhammad Fikri, kasut dah buruk, luncur ke JB katanya. Abang Lori, pan-pan-pan. Lisa Jerantut, Nick Dai, Adi, Andi 83, dah reput pan-pan-pan. Ada Nora, Cik Pari-Pari, Abang Kosmik juga. Oh, mantap Abang Abang Bas. Kasih horn terus. Hafizah dari Tapah, Lady Heda, Mutiara Delima, ada Asang, Lisa Manaf, Nur Safa Marwah, ada Kucai juga, pam-pam-pam, Kucai. Saya Tina Ajira, Ali Muhammad, Aidina Botujo, Cik Dah, Lina Marina, Adin Taiping, lagi siapa? Yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Mantap semua. Saya seronok tau dengan anda semua. Kalau saya tak ke udara sehari, rasa macam sebulan tak ke udara. Putri Farisha, Hati Azuriati, hadir GBH. Yang hadir, tolong tepi-tepi like, kasih turbo. Sempena birthday saya, kasih turbo. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Beda Jahir, Mak Beda, Karamel Lati, Adnan Daud, Zaini Omar, antara yang hadir meresi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak tau. Jadi terus layan lagi. Saya nak ajak anda bertukar. Bertukar diri. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini daripada Akira Kushida, Uchu Kiijikaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu di Nasional FM.

Ikrar Perwira, semangat perjuangan. Kita doakan semoga atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan menyinar, membawa nama negara di pesada antarabangsa, ya. Dan alhamdulillah kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada badang negara kita, Muhammad Andi Kasdan, yang mempertahankan pingat emas, yang juga menghadiahkan emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth kali ini. Perdana Menteri juga ucap tahniah, tahu. Dia kata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa. Jadi semoga detik ini sebenarnya, detik yang bermakna ini akan terus membakar semangat atlet negara kita yang bertanding di sana untuk terus memburu kejayaan dan juga membawa pulang lebih banyak pingat lagi. Jadi doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi perjuangan atlet-atlet negara kita. Datrid, terima kasih Datrid. Ada Muhammad Mat dari Langkawi, Princess Sue, Abi Yana Yana, Abdul Jalil Tahir, Ita Rosaya, Virginia Vanessa, Janet Zai, Cik Burger dari Kelapa Sawit dengan rakan-rakannya, Sari Joa Ajib, Muhammad Ramli Jafar, Razak Balagi, Dayang Heda. Ada siapa lagi? Nordiana Nordin Udin Din, Muhammad Yusof, Muhammad Mahfuz Raslan. Kita ada Bidadari Salju, Syaputra Mesin Johor, Marsa Saleh, Mazli Zawati Misran, ataupun dari Akak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dan rakan-rakan di Facebook rata-rata mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun kelahiran untuk Abang Manis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Termasuklah Juaz Mizi Abdullah, Zainal Marwina, Salwati Ibrahim, Nida Wahida. Kita ada Bangsam, Muhammad Noor dari Perlis. Ada anak Anton, Ida Comel, Fear of Invisible, Mrs. Lollipop, Nurjani 59, Kio Kusan lagi. Ada G-Lock juga, Faizal dari JB, Abang Joe Driver, anak jantan Abah pun hadir, Emma, Evrina, Sania Muhammad. Ada Yus, ada Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang. Kita ada siapa lagi? Ada Rusli 07, Malina Yatim, Sang Ruminan Empire, Mio Halu dari Sabah, Virus Ahmad, ada Queen of Smoking, Boy Tobing. Mantap semua. Seronok saya dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, dia orang semua sangat-sangat sporting, tau. Ellie dari Semenyih juga turut hadir. Sporting. Kalau dekat live TikTok ni, dia punya live tapping-tapping like-nya kan, tapping layarnya tu memang cukup-cukup laju. Mantap. 1 juta like hari ni untuk Abang Manis, boleh tak? Hadiah birthday. Mana tahu boleh ke tak boleh. Dah lama tak dapat 1 juta like ni. Jom terus beribu lagi. Ini dia kumpulan Search. Sebuah lagu yang diberi judul Panggung Hayalan. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif, saya Alif di sini. Untuk Nasional Game Buruh Hantu.

sebuah lagu kumpulan ekspedisi Hairan bin Ajaib. Lagu ini membawa kita tepat jam 1 pagi. Alhamdulillah, selamat pagi semua berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT ya. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa kepada anda 1000 keceriaan, 1000 kemanisan dan perkara-perkara yang baik, yang positif saja yang datang pada anda. Ada yang bertanya dengan saya juga, bang, saya nak ke Melaka ni, Melaka banjir lagi tak? Tak ada dah. Banjir di dua daerah di Melaka telah pun pulih sepenuhnya, alhamdulillah. Selepas kesemua tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka dari sejak semalam lagi telah pun ditutup sepenuhnya 8 malam tadi. Dan di PPS Sekolah Kebangsaan Sekam Darat dan juga PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di Jasin ditutup pada pukul 6 petang, manakala di PPS Japerun Pantai Kundur di daerah Melaka Tengah pula ditutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk daripada ada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu sejak awal pagi semalam lagi. Alhamdulillah, bagi mereka yang terkena musibah banjir itu, terus diberikan kesihatan, terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam menghadapi ujian kan. Kadang-kadang kita tak minta pun banjir kita menjadi salah seorang yang terjejas dengan banjir, tetapi itu adalah ujian yang datang kepada kita. Jadi setiap ujian saya percaya ada hikmahnya yang berlaku. Pasti ada hikmahnya, jangan risau. Hikmah yang baik bukan hikmah yang tak baik tau. Abdul Muiz, selamat pagi untuk anda. Ada Adi, ada Esting, Memories 88, ada Fendi, ada Mizi 85, Rina, Wan Afif, Daisy Manis. Dia tulis nama dia Daisy Manis. Saya ingatkan margarin tau. Rupanya bunga Daisy. Oh yelah, saya kalau nama Daisy je saya selalu teringatkan margarin. Farhan, ada Nuri, ada Lavender Girl, Nur Cahaya, Perlis, Faizul Muhammad, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jiz, Azlan Abdul Wahid, Lin 79, Zulaika Azuri, Nur Syafi, Ikan KK pun bersama-sama dengan saya. Ikan KK Mak Ilo-Ilo, ada Zu, ada Mirza, Asam Pedas Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Ui, jangan sebut asam pedas waktu begini tau, nanti boleh jadi lapar. Abdul Razak Ramli, Farah Manis. Saya kalau sebut pasal asam pedas, terutamanya asam pedas ikan kembung, boleh jadi lapar. Tapi itulah negeri Melaka ya, terkenal dengan asam pedas. Juga negeri Johor, asam pedas muah. Rahatun juga selamat pagi untuk anda. Sabri Rajman juga menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Zalina Zek, terima kasih tiba-tiba like-nya. Luncur 1 juta like boleh tak? Sempena birthday Abang Manis kan? Jadi bolehlah bagi 1 juta like. Putri Lilin juga selamat pagi, memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu lagu kenangan, lagu menangis di tepi bujuk katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga. Layan terus sampai pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

saya nampak dalam mangkuk ajaib ramai yang sedang bergoyang. Bergoyang bahu, yang sedang memandu bersama. Bergoyang je, tapi fokus pada pemanduan, ya. Amkah Ana Dildakan, Dildakan baru saja menghiburkan kita. 1.25 minit pagi. Layan Hindustan, layan dandut. Kaki bergoyang je. Dia auto bergoyang sebenarnya. Kadang-kadang layan Hindustan ni boleh teringat kenangan-kenangan lama, kan? Tapi tak apa, sekejap lagi kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Sementara itu kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia yang baru saja dikeluarkan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat dan juga Kudat, Kota Merudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Mukah, Darul, Matu, Dalat dan juga Bintulu dalam tempoh 2 pagi sehingga 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang kat tempat kerja tu janganlah menguap-muap je. Nampak menguap saja. Yalah, tidur tak cukup, ya. Tapi walaupun macam mana pun tanggungjawab kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya, tau. Jangan pula tidur di celah-celah kotak tu. Ya, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya bukan saya tak pernah kerja kilang, tau. Saya pernah kerja kilang dulu. Tahun-tahun pada tahun 90-an dulu saya kerja kilang. Saya juga pernah bergelar mat kilang. Berbatu mengulah tidur celah kotak. Saya pernah buat, tau. Tapi jangan ikut perangai macam saya. Fahri Ghazali, siapa lagi? Adik Mesara, Cikgu Ayu, Zaila Rose, Rinova, Puk Keri, Daun Nipa, Azwana, Azrina, Ahmad, Suzana Ahmad, Azman Hashim, Maisara, Mat Yusri, Diamond 85, Lina Marina, Miss Kayu, JNJ Karuki, Syahdata Syahrul, Yati, Dek Wan, ada H, Nizam Karkun. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya nampak ramai tu. Ramai yang menghadirkan diri bersama-sama dengan saya. Kupu-kupu peracun Mac Klateh hadir. Mac Klateh, Abang Farm Fresh pun juga turut bersama-sama. Rasara Rais yang hadir melalui live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, saya kasih laju 1 juta like. Sempena berdiri apa manis, kan? 1 juta like. Ya, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas dari 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi. Dan apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati. Lagu-lagu kenangan anda. Dan semestinya kenangan terindah itu amat sukar untuk kita nak lupakan, tau. Apatah lagi kenangan itu diberikan oleh seseorang yang banyak memberikan kenangan, dan juga kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Tapi itulah kenangan. Tapi itulah lumrah kehidupan. Semua yang hadir pasti berubah. Mahu tidak mahu, semuanya akan pasti berpisah. Ingin ke tak ingin ke, semuanya pasti berakhir. Siap ke tak siap ke, perpisahan tetap menanti kita. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Dia ada dua kemungkinan dekat situ. Tapi perpisahan tetap akan berlaku. Yang tinggal hanyalah kenangan yang kita simpan sebagai harta yang mungkin mampu membuatkan kita tersenyum apabila kita terkenang, ya. Tapi kenangan juga memberikan satu pengalaman pada kita. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Saya mulakan dengan lagu ini. Persembahan daripada Amy Search dan juga Inka Christie dengan Cinta Kita. Luncur sampai pukul 6.

0: 4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya Zone.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Jika masih ada di ruang di hatimu, sambutlah kasihku. Begitulah cerita dia kan. Tapi kadang-kadang bahagia itu sebenarnya pada saya subjektif tau. Tak semestinya kita bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita suka kan. Yang paling penting kita rasa bahagia melihatkan orang yang kita cintai tersenyum walaupun hanya melihatnya dari jauh je. Itu yang kita rasa bahagia je. Cinta sejati itu sebenarnya bukan hanya mencari seseorang untuk hidup bersamanya, tetapi untuk bersama membuatkan hidup itu lebih bererti tau. Okay, 1:55 minit pagi. Jangan lupa terus tonton RTM ya, untuk kita ketahui perkembangan. Kalau sebelum ini kita nak ketahui perkembangan ataupun menonton Piala Dunia FIFA 2026 kan, dan untuk perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, terus tonton RTM. Kami bawakan kepada anda kerana kami adalah penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Baik, kita dah memasuki bulan penghujung bulan Julai. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Ogos kan, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, menandakan kata orang tu semangat patriotik kita. Sama semangat cintakan tanah air kita, Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, tak kisah dekat mana pun, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun boleh.

hibarkan terus jalur gemilang, menandakan kita sayang negara kita, kita cintakan negara kita, kita mahu mempertahankan kemerdekaan, kita tidak mahu anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Jadi kalau ada anasir-anasir luar yang cuba mengganggu gugat negara kita, kita halau mereka. Kerana Malaysia ada caranya tersendiri. Kita tidak mahu perpaduan yang kita bina selama ini dari berbagai kaum, berbilang bangsa, agama, terlebur dengan hanya kata-kata ataupun hasutan daripada anasir-anasir luar, ya. Sang Buana, saya bang on masuk mantap. Fiza Riza, ada siapa lagi? Nuraz, Mama Siti Aminah, Mama Nurul Azan, Azila MTJ, Kamaria, Nur Pineng, Mar Pineng, Wawa Daifullah pun turut hadir, Mama Azman Boy, siapa lagi? Madam Rose, Manja Itu Setia, Rosli Headbang, pom-pom-pom. Ini Abang Lori ni, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Nora Zila, Moiti, Hayati Majid, ada Abang 66, ada Izan juga, Kak G, Anissa Muhammad, My Raihan Creation, Remy 78, Goten Stan, Santalia Beruas juga melaporkan diri bersama dengan saya. Udah api saya masuk, mantap. Nah, tangan masuk je tau, tepi-tepi lightnya kasih luncur laju sikit. Sebelum pukul 4 pagi dapat 1 juta. Saya percaya geng-geng buruhan tu dah boleh dapatkan. Sebelum ni bukan 1 juta, 3 juta pun dia bagi dekat Abang Manis. Okey, jom terus beribu lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ziana Zain, Kak G, menerusi lagunya, lagu ciptaan Sari Amri, Lukman S, lyrics Kemalut di Morokasi. Lagu ini pada tahun 1997. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu.

Ini lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Adinda Amiro, Lestari dengan Terserah Padamu. Jadi terserah pada anda untuk terus layan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya tidak memaksa, tapi saya percaya Nasional Game Buruhantu tetap akan didengar oleh rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, tapi negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang memang tak boleh nak tidur malam. Ada yang tak boleh nak tidur langsung tau. Nak tidur je lagu best. Nak tidur lagu best. Macam mana nak tidur ni bang? Manalah saya tahu. Tugas saya hanya adalah untuk menghiburkan anda. Keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baik, di kala ini pun kita tahu ramai ibu bapa telah pun membuat persiapan baru untuk sisi persekolahan tahun depan kan. Ada yang dah mula dah buat baju sekolah baru untuk tahun depan. Dia kata buat awal-awal bang supaya di awal tahun depan tidak kalut kan. Alhamdulillah. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang giat membuat persiapan juga bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 dan juga tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 turut dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara yang berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Dan RPM 2026-2035 menjadi kompas hala tuju sebenarnya. Hala tuju yang strategik lah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Dan program tekad KPM juga di peringkat daerah Seberang Perai Selatan yang berlangsung semalam menjadi jambatan menghubungkan kementerian dengan warga pendidikan serta masyarakat. Ya. Terima kasih Kementerian Pendidikan kerana memberikan yang terbaik. Cuba memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang akademik. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, ibu bapa. Menjadi insan yang juga berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Kak Ngaji 79 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Farid Abdullah juga, Mak Dak Izzat, Mak Dak Izzat. Ada siapa lagi? Niza Wani, Linda Rizkullah, ada Askit Ajah Chun, Nagin, Norma Dayana, Hayati Ahmad, Dios, Roger 07, Nakuidin, Kak Rus Jali. Kita ada Gelpet Apau, Joe, teknisi dari Riau, Sungai Guntung, Riau katanya. Terima kasih mendengar kita dari Riau. Mutu Sami. Kita ada Icang juga, terima kasih. Oh. My Raihan Creation, Simon Jaunis yang turut menghadirkan diri, Zaijev Mastura. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sambung lagi menangis tepi buju katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi buju katil. Kita layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu daripada kebosannya Sari Amri, persembahan daripada UKIS, Di Luar Kemampuanku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

dan lirik ciptaan Aninda Amiro dan juga Roshi Somantri. Iklim bukan aku tak cinta. Yalah, kadang-kadang dalam perhubungan restu orang tua juga penting. Perpisahan yang dipaksa sangat-sangat menyakitkan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang katanya, bang, lagu ni banyak kenangan dekat saya. Kadang-kadang hidup dalam kenangan itu lebih indah sebenarnya daripada kita hidup dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kerana itulah kenangan lalu terlalu sukar untuk kita lupakan. Tetap kita rindu sampai bila-bila. Baik, 3:01 minit pagi, kita melangkah di jam yang keempat. Di jam yang keempat sebenarnya National Gang Burung Hantu, pertemuan hari ini Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dan ini berita baik bagi mereka yang tinggal di negeri Sabah, terutamanya di pedalaman, kerana program jualan madani Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan juga Koperasi Guskop juga akan diperluaskan ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan dan keperluan asas pada harga tempatan. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin menyatakan langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan juga memastikan mereka turut berpeluang sebenarnya menikmati tawaran istimewa, termasuklah segmen AP awal yang menawarkan diskaun hingga 30%. Dan ini melibatkan jumlah subsidi yang agak besar. Setakat ini lebih kurang RM241,000 Malaysia subsidi yang telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program ini, dan insyaAllah ianya turut akan diperluaskan di semua kawasan, hampir di semua kawasan masyarakat luar bandar, supaya mereka juga turut merasai keistimewaan potongan harga sehingga 30% dalam kata orang tu mengurangkan kos sara hidup pada ketika ini. Azhar, selamat pagi Azhar. Azhar melaporkan diri bersama dengan saya. Anita dari Cabang 3 Terengganu. Liza, kita ada Bud SB. Pan-pan-pan. Mantap. Bud SB kalau masuk bagi horn dekat saya. Ada juga Brother S dari Gelang Batah. Nazri Salimi, dia kata, bang, tolonglah wish untuk plus ronda. Ya, untuk plus ronda, ronda dengan sebaik-baiknya. Selamat meronda, pastikan lebuh raya berjalan dengan lancar, insyaAllah, ya. Dan kita ada Syira GBH, kita ada Masdina Idris, Zack Siti, Pak Dik Ye, By Yourself, Dapur Cik Na, Siri dari Gua Musay katanya. Aini Ahmad, Tiger Aini, Kai Azhar sedang bertugas pada waktu ini. Dan 6979, kita ada One Laser, Lutz Corner, Zuaida, Alicia Wangsa Maju, Puteri Delisha, Hamba Abadi, Izan, Siti Fatimah, kita ada Joe juga. Hafizah Riza katanya kepada Mikael yang sedang sakit pada waktu ini, semoga cepat-cepat sembuh, didoakan kepada beliau, ya. Itulah, maka seringnya saya mendoakanlah kepada pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu saya yang mana ada sakit, makan ubat dengan nasihat doktor, didoakan semoga cepat sembuh, insyaAllah diberi kesihatan yang baik, dapat memulakan tugas, dapat bekerja, dapat mencari rezeki dengan lebih baik, dapat beribadah dengan lebih sempurna, mudah-mudahan, ya. Ahnaf Irfan, Irfan peronda LLB, Asfa Ceras juga hadir, Linda Kitchen kata hadir sambil masak inti karipap. Oh, sedap karipap, ya. Zainuddin Saad 719, Zaila Ros, kepada yang hadir dekat Latitok, jangan lupa tepi-tepi laknya 1 juta tau hari ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu pada tahun 1989. Tajuk lagu ini adalah Pengemis Cinta.

Samudra dengan Titi Nasran. Membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasran yang baru hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini, Duna Alif Zain Alif. Untuk kita teman bersama sampai pukul 6 pagi. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kini kita berada pada fasa lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Hati. Alif. Kata bang saya dah menangis dah ni, tisu dah habis 3 kotak. Kalau gitu jangan pakai tisu, pakai tuala saja. Kalau tuala tu basah boleh kita perah, kita lap air mata kita. Nama pun Menangis Tapi Bujuk Katil kan, lagu-lagu kenangan anda tentunya. Kadang-kadang kenangan tu bukan saja kita kenangkan pada kenangan cinta sejati kan, cinta hati ataupun cinta pertama, tidak. Kadang-kadang kita teringat juga kenangan bersama dengan kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita, yang sama-sama bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sama-sama remaja, sama-sama membesar. Masih ingat lagi kan sama-sama kawan-kawan kita yang sama-sama kita main cepek dulu, main congkak, main apa lagi? Apa lagi permainan-permainan tu? Main zero point. Apa lagi permainan tu? Apa lagi permainan? Siapa masih ingat lagi permainan-permainan lama? Dulu kita tak ada gadget. Kita tak ada macam sekarang kan. PUBG, apa benda. Tarik upi. Apa lagi? Encik Azmi, waalaikumsalam. Memberikan salam. Sam DZ juga selamat pagi untuk anda, Sam. Galah panjang kata Zala Rose. Bola kopi Supian Island eh? Kita ada Ina 1705, Maksud Nazam 67, Jamila Ahmad, Cik Lan kita dari Pasir Gudang, Zulah Kimi, Kemboja Putih, Muhammad Syarul, Ismi Pahl, Adik Ita, Adik Lakosti, Abdul Rahman, Yarab Boy, Iris Chome, siapa lagi, Zumi, Kudin Manja, Cik Puan, Cik Ayu Chomel, Matahari juga bersama-sama, Farhan Nadia. Mandi laut, mandi sungai, tergejun, parit. Ya, betul-betul kita teringat. Panjat pokok, jangan lupa panjat pokok. Budak-budak sekarang tak percaya tau kalau kita cerita. Dulu mak awak ataupun ibu awak, umi awak ni, masa dia kecil-kecil dulu, masa dia zaman-zaman ni membesar, zaman-zaman remaja, dia panjat pokok tau. Kadang-kadang budak-budak tak percaya anak-anak kita sekarang. Ya ke mak? Mak dulu panjat pokok. Ya. Mak dulu memang kaki panjat pokok. Cari ikan laga kata Siti kali ijak. Baik, bagi mereka yang berada di negeri Terengganu ataupun yang mungkin nak ke negeri Terengganu kan, jangan lupa singgah untuk kita ke Karnival Buku dan juga Semarak Jawi 2026 yang berlangsung di Perbadanan Pustakaan Awam Terengganu, yang sebenarnya dijangka menarik kehadiran kira-kira 50,000 pengunjung sepanjang penganjurannya. Bermula sudah pun bermula 2 hari yang lalu, 25 Julai sehingga 1 Ogos ini. Dan Karnival ini telah pun dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, menzahirkan juga komitmen kerajaan sebenarnya memartabatkan pembudayaan, ilmu dan juga tulisan Jawi. Kementerian Perpaduan Negara menyatakan juga penganjuran karnival tersebut menjadi platform penting dalam kita menyatukan elemen ilmu, budaya dan juga warisan, sekaligus memperkukuh budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Walaupun kita ke mana sajalah, walaupun kita ke mana saja sebenarnya, jangan kita lupakan budaya dan warisan kita. Budaya dan warisan kita perlu kita kekalkan, kita angkat martabatnya, kita tunjuk dunia luar inilah budaya kita, inilah warisan yang kita waris dari insan-insan yang terdahulu. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika Menangis Tapi Bujuk Katil. Boleh kan kita nak layan lagu-lagu kenangan pula, lagu-lagu kenangan yang lebih lama sebenarnya, koleksi 80-an, tetapi sedap didengar, masih malas segar lagi kita dengarkan pada ketika ini, meskipun lagu itu lagu lama, kerana kita nak kembalikan nostalgia itu. Dan koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui. Norsila Amin, Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati dengan siapa? Jatuh hati di National FM. Sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
3: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
4: Hello semua, saya Arlene Nicholas.
3: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah.
4: Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM bagus banget.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min adhabin fi an-nar wa adhabin fi al-qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الحمد لله sahabat pendengar yang mulia, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat setia. Puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha agung, yang maha hidup lagi menghidupkan kita. Dialah itu Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Muhyi yang maha memberikan kehidupan. Tanpa Allah, sahabat yang mulia, kita tidak hidup. Kita manusia tidak memiliki kehidupan kita sendiri. Kita ini hidup sebab Allah yang hidupkan kita. Dan satu saat nanti idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Bila sampai waktunya nanti, ajal masa kita tiba, maka kita akan pulang kepada Allah. Tidak akan lewat sesaat, tidak akan awal sesaat, ngam-ngam timingnya kalau Allah mau ambil. Makanya mari kita sedar apa yang mau dibangga, apa yang mau dikejar sangat, ya. Ketika Allah berikan amanah, laksanakan amanah itu sebaik yang mungkin. Tapi kalau kita mengejar sesuatu selain daripada Allah, maka kita hanya akan berujung dengan kecewa. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hati kita ini kuat untuk terus berjalan menuju cinta hakiki Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjut. Santai-santai. Ya, sambil-sambil ada yang tengah bertukang, tengah ibu-ibu di dapur menyiapkan apalah kan. Nah, hati-hati dan jangan lupa selawat sama Nabi. Sambil-sambil dengar sekilas renungan kita insyaAllah. Baik, kita lanjut. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran, ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Saya ulang ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Maka dalam kalau belajar tasawuf itu, ya belajar tauhid, itu ada diajarkan satu konsep dipanggil muraqabah. Apa muraqabah ini? Berintai-intai, menyubuk-nyubuk, ya itulah memperhatikan, itu bolehlah diartikan begitu. Makanya kata ulama, dalam pandangan ihsan itu, ya, konsep muraqabahnya macam mana? Hamba Allah itu tidak lagi beramal kerana manusia. Kalau kita beramal kerana sesuatu selain daripada Allah, ini manusia ini salah satu. Banyak lagi itu. Mungkin beramal kerana harta, mungkin beramal kerana takut rugi, ya, mungkin beramal kerana mau untung, mungkin beramal kerana mau naik pangkat, mungkin beramal macam-macam lah, ya. Pokoknya selain daripada Allah. Makanya ulama-ulama sufi itu mengajarkan kita, orang yang sibuk muraqabah itu, melaksanakan konsep berintai-intai dengan Tuhannya yang Maha Pengasih itu, maka dia tidak ada masa sudah mau beramal untuk selain daripada Allah, melainkan amal ibadahnya itu hanya untuk Allah. Dia beramal untuk Allah saja, ya, dalam suka, dalam duka, senang atau tidak senang, kaya atau miskin, diuji dengan kebaikan, diuji dengan musibah, dia tetap maintain saja. Lillahi ta'ala, itu saja yang dipegangnya, nada sudah yang lain, ya. Makanya ketika dia sibuk beramal apa saja, dari sekecil-kecil amal sampai sebesar-besar amal, dia terus memperhatikan itu, ya. Allahu Akbar, diperhatikan, ya. Maha besarnya Allah itu terasa kita kerdil. Bila kerdil itu terasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Maka konsep pertamanya itu, orang yang berjalan dengan pandangan ihsan itu, amalnya bukan kerana manusia. Yang keduanya apa? Dia tidak beramal semata-mata kerana pahala. Nah, ini agak berat sikit, ampun, maaf. Ya, ayah-ayah, paci-paci, yang kau, jangan marah. Ini, kalau kita mau meningkatkan rohani kita, meningkatkan perjalanan kita menuju kepada Allah, ini harus kita pertimbangkan semula. Apakah kita beramal semata-mata karena pahala? Tidak salah. Pahala itu memang Allah janji. Pasti kita akan dapat dengan izin Allah kalau kita beramal dengan ikhlas. Makanya orang-orang sufi itu mengajar, janganlah itu semata-mata kerana pahala. Buatlah semata-mata kerana Allah. Sebab bila buat kerana Allah, pahala itu akan mengikut. Pasti tidak akan kurang, insyaAllah. Yang ketiganya apa? Ini yang paling siok nih, sahabat pendengar yang mulia. Apa dia beramal kerana malu? Malu sama Allah. Beramal sebab sedar bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu bagi kita. Malu kita, sahabat yang mulia, baru buat dosa tiba-tiba kita solat, iya Allah, malu semua Allah Ta'ala. Maka akhirnya bila sifat malu itu mendasari amal ibadahnya kerana rasa diperhatikan oleh Allah, maka itu bermula percikan-percikan ihsan mulai sudah marak dalam diri kita, insya Allah. Tapi itu pun kita mintalah bantuan Allah, bimbingan Allah Ta'ala, supaya kita ini boleh istiqamah. Ya, kadang-kadang sumbu kita ni pandai terang, kadang-kadang pandai malap, nah kadang-kadang mati terus bahawa dia punya api. Makanya untuk menghidupkan, ya, sumbu pelita dalam hati kita itu, berjalanlah atas ihsan kepada Allah, dengan nilai ihsan maksud saya, supaya jangan lagi beramal kerana manusia, jangan semata-mata kerana pahala. Jangan risau, pahala pasti akan dapat dengan izin Allah. Dan yang paling penting, beramal kerana malu, sebab sedar kita ini sedang dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, untuk hari ini sampai sini dulu, kita sambung di lain waktu, insyaAllah. Teruskan bersama kita hanya di Sabah FM Bagus Ba, dalam ruangan Sekilas Renungan. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Sabah FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa idh qul

0: يأتون بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Dan demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yakni Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: keterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang. Wih, bukan nampak dia tu.
1: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
1: Nah.
0: Ha, Esiau?
2: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sigit saya terlupa tadi.
1: Tidak apa. Next time kamu ingat, sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
2: saya Aisyah,
3: dan saya Tujuh Jekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pegang kereta.
2: Berhati-hati di jalan raya.
1: Dan jangan lupa

0: Bantu kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu

0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika nubin, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: Ceriakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
0: Ya, Rentang Pagi tu FM pilihan anda, 6.19 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi.
2: Ya, salam sejahtera saudara. Bersama lagi kita merusi berasaman Rentang Pagi.
0: Betul. Hari ini awal pagi hujan lagi kan, kayung ya, gerimis. Kemarin pun begitu kan?
2: Selama 3 hari berlangsung lah. Sejak banjir
0: Sabtu lepas
2: hari
0: kan?
2: Sabtu lepas.
0: Betul.
2: Dan keadaan hujan masih lagi berterusan lah sehingga hari ini. Namun begitu, Alhamdulillah, tidaklah secara berterusan.
0: Betul.
2: Dan betul-betul beri kesan lah untuk mereka yang terkesan dengan banjir yang berlaku baru-baru ini. Apapun, hati-hati ketika pemanduan anda. Kami dan juga N bersama anda bersih-bersih Rentak Pagi untuk hari ini.
0: Hari ini hari Senin sudah.
2: Betul-betul.
0: 27 Julai 2026, minggu yang terakhirlah kita berada dalam bulan Julai sudah.
2: Iya.
0: Jadi hari Isnin kami pun akan temani anda N dengan N Kayu menemani sehinggalah 11 pagi. Dengan lagu-lagu hiburan seperti biasa. Sekejap lagi, seketika nanti kami akan kongsikan tinjauan cuaca.
2: Iya.
0: Bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini pula di daerah Tawau dan beberapa daerah yang lain. Dan 6.30 kita nantikan berita dari Sabah FM.
2: Yep.
0: Ada info solat juga. Dan 7 pagi seperti biasa ada berita utama 7 pagi.
2: Okey, itu antara titik-titik perjalanan kita untuk jam yang pertama. Diharapkan anda semua santai dan relax. Layan Tau FM.
0: Betul.
2: Tak pagi sehingga ke jam 11 pagi nanti.
0: Yes. Lagu hiburan bersama dengan Bimbi Fly, Tembera
2: Tak Pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, sekarang kita terus saja dengan perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini. Isnin 27 Julai 2026, seperti biasa kita kongsikan terlebih dahulu untuk ramalan cuaca umum negeri Sabah hari ini. Pada seluruh pagi diramalkan ribut petir ya, di beberapa tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala malam begitu juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada laluan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Kita mulakan terlebih dahulu untuk daerah Tawau, yang mana pada 10 pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan. Dan seterusnya kita beralih kepada daerah Kunak pula. Untuk hari ini, pagi hujan di beberapa tempat, petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Khususnya bagi daerah Sampurna pula, untuk hari ini pagi ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan dan malam tiada hujan. Dan seterusnya bagi daerah Lahad Datu pula, pagi hujan di beberapa tempat, petang hujan di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan. Seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah untuk hari ini. Pada seluruh pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan begitu juga dengan malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah barat daya, kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam dan kira-kira ombak 1 hingga 1.5 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahad Datu, pagi dan petang untuk hari ini diramalkan tiada hujan, manakala malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah selatan tenggara, kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam dan kira-kira ombak 1 hingga 1.5 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
3: Tahukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: pagi Isnin hingga Jumaat.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Rentak.

0: 6.45 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami menerusi Tau FM
1: pagi.
0: Yes, stesen pilihan anda. Dan mendengarkan kami secara tersalin menerusi RTM Klik pun, terima kasih juga. Okey, rakan kita di WhatsApp Tau FM, Abang Timbul all pagi, salam-salam paginya. Timbul dari Masjid Al-Qasar Tawa, assalamualaikum, selamat pagi. Salam salat subuh buat semua rakan-rakan Tau FM, buat keluarga di Batu 6 Jalan Apas, buat keluarga dan warga Tau FM, buat DJN dan Kayung Juru Teknik, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Timbul.
0: Nisha Lisha pun ada. Assalamualaikum. Hai DJ Kayung dan DJN, apa khabar geng Isnin? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur alhamdulillah, dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi buat semua dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bertemankan DJN dan Kayung. Terima kasih, selamat berkonti DJ berdua. Terima kasih.
1: Terima kasih lah menyapa soal pagi ni kan.
0: Ya betul.
1: Apa yang anda lakukan pada pagi ini? Ketika ini mungkin ada yang sedang dalam perjalanan nak antara anak ke sekolah,
0: betul,
1: yang tempat kerja, ataupun mungkin sedang menghirup secawan kopi kan, sejuk-sejuk kan.
0: Betul. Secangkir madu merah.
1: Secangkir kopi
0: secangkir
1: merah.
0: Kopi merah.
1: Okey, apapun selamatlah untuk anda semua.
0: Ya betul. Selamat bersarapan juga.
1: Ya, ada mungkin adalah perancangan-perancangan
0: ya. Ya, hari ini hari Isnin kan.
1: Atur hari ini kami doakan semoga berjalan dengan lancar.
0: Betul kan? Layan terus lagi menerusi rentak pagi kita lagu bersama Kakak Azraf. Thank you very much.
1: Layan terus.
0: Rentak pagi.

Baik, surat yang disampaikan info waktu solat untuk hari ini Isnin 27 Julai 2026, masih bersama dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 lah Datu, sila bukan kunak sahabat sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.15 minit tengah hari, asar 3.37 minit petang, maghrib 6.24 minit petang, isya 7.38 minit malam dan subuh pagi esok 4.50 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 pula, meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.18 minit tengah hari, asar 3.40 minit petang, maghrib 6.27 minit petang, isya 7.40

0: Negeri Sabah.
1: Suara tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, lagi berantai tadi bersama dengan kumpulan Exist dengan lagu yang Alasanmu. Tapi ini pula versi 2025.
1: Ya, okay.
0: Banyak sekarang kan lagu-lagu yang dulu-dulu dia buat versi yang baru. Masih lagi penyanyi yang sama juga.
2: Diberi nafas yang baru lah,
0: betul,
2: kan?
0: Betul.
2: Diberi nafas, diberi suara.
0: Betul. Penyanyi baru pun ada menyanyikan lagu-lagu yang lama, kan?
1: Betul-betul.
0: Ya, betul.
1: Okey, kembali selalu bersama kami di jam yang kedua untuk Sek Berantak Pagi.
0: Ya.
1: Dan apapun soal pagi ni, Alhamdulillah, cuaca okey, tidak hujan sudah. Walau bagaimanapun, cuaca dalam keadaan mendung lah.
0: Yalah, mendung.
1: Jadi tadi telah pun dikongsikan kepada anda sedikit ramalan cuaca. Jadi biarkan anda semua yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, anda boleh terus ke page rasmi.
0: Betul, boleh layari www.met.gov.my ataupun mau cepat, mau turun aplikasi My Cuaca.
1: Ya,
0: lagi cepat.
1: Lagi cepat kan, semua sekarang di hujung jari.
0: Betul, semua sekarang ni kalau apa-apa ala download je apa ni apps. Lepas tu kita boleh tahu sudah segala detail-detail di situ, maklumat kan. Boleh cek terus di situ kan. Senang sudah.
1: Dapatkan atas semua segar bersama kami pada pagi ini. InsyaAllah untuk jam yang kedua ini, jangan lupa 7.30 nanti. Seperti biasalah. Kita ada cerita tular kita. Dan juga lain-lain pisan. Kita ada berita Tau FM 745 dan juga bersama dengan Bro AK.
0: Betul, Bro AK untuk Positif Pagi.
1: Positif Pagi.
0: Yes, 8 pagi nanti kita ada berita dari Sabah FM pula. Tajuk nanti kami akan upkan, kita akan kongsikanlah tajuk kepada anda. Jadi kamu salam-salam pagi juga masih lagi boleh hantarkan di WhatsApp kita di 019-490-3838. Layan dulu lagu hiburan lagi bersama dengan Ernie Zakri dan juga Sabronso, LUV Love.
1: Anda sedang dengarkan
0: Rentak Pagi.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan apa yang tular. Diaktifkan.
1: Tujuh 31 minit pagi waktu ni kita bawakan lagi apa yang tular untuk hari ini. Ini ya. Satu lagi kisah kisah tular. Dia ni mau bertunang. Majlis pertunangannya yang sepatutnya menjadi detik penuh bahagia. Tapi bertukar pula menjadi kenangan yang paling menyedihkan. Buat wanita apabila bakal tunangnya ni pula maut. Ya. Dan difahamkan hanya 3 hari sebelum hari yang dinantikan. Segala persiapan majlis pertunangannya telah pun siap dilakukan, namun terpaksa dibatalkan dan diganti dengan majlis tahlil lah pula pada Sabtu ini. Kalau itulah sudah namanya apa ni, ajal kan. Dan Nora Syakira Muhammad Sharon berkata, dia dan keluarganya reda menerima ketentuan ilahi meskipun semua persiapan untuk menyambut rombongan keluarga bakal tunangnya ni sudah siap sepenuhnya. Sampai katanya makanan pun sudah ditempa, diagihkan lebih awal, manakala malam esoknya pula ni diadakan majlis tahlil di rumah keluarga arwah. Memang semua persiapan pun sudah dibuat, tapi itulah reda dengan ketentuan Allah. Dan bakal tunangnya pula ni Muhammad Amirul Muhammad Jais ni dilaporkan meninggal dunia selepas motosikal yang ditunggangnya terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori pula di persimpangan persiaran Mokhtar Dahari pada Rabu lepas lah. Dan mereka sudah mengenali pula antara satu sama lain sejak kecil lagi Kayum. Dan bersama-sama membesar dalam Persatuan Kebudayaan Dendang Anak. Jadi hubungan mereka ni menjadi lebih serius selepas arwah almarhum pun melamarnya pada awal tahun ini. Tapi itulah bila ajal sudah apa ni datang kan. Dan perancangan asal mereka ni untuk berkahwin pada Julai tahun depan, maksudnya tahun ni lah. Kerana ia bersempena bulan kelahiran kami berdua. Itulah.
2: Jodoh dia kan, jodoh ajal maut ni
1: betul,
2: dengan
1: betul.
2: Tuhan.
1: Betul. Dan jenazah Allahyarham pun dimandikan, dikafankan di di hospital Tanjung Karang sebelum dibawa ke Masjid Sungai Serdang untuk disolatkan. Dan Allahyarham kemudian dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Sungai Serdang pada kira-kira 6.30 petang. Ini kisah yang tular di threads lah. Yang mana yang apa ni, tunang yang ni rasa sedih lah.
2: Ini orang kata diharapkan apa ni dikurniakan dengan ketabahan lah.
1: Betul, ya? Betul.
2: Sebab apa ni, inilah dunia. Janji Allah itu pasti.
1: Betul.
2: Jadi kita ada takdir kita masing-masing. Mungkin kalau sudah sampai ajal, kita tak boleh tangguh lah.
1: Betul.
2: Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, kita akan dipanggil.
1: Betul.
2: Jadi banyakkan bersabar. Semoga dikurniakan ketabahan. Kehidupan harus diteruskan.
1: Mesti diteruskan juga. Mau tidak mau kehidupan diteruskan. Jangan apa ni, bersedih seketika boleh, tapi kalau lama-lama jangan. Nanti
2: ambillah, jangan
1: betul lah. Boleh menyebabkan kemurungan, boleh jadi depresi. Dan apa ni, kalau lagi mungkin apa, individu tersebut bekerja, nanti bekerja pun tak boleh fokus kan. Kalau lagi yang ada keluarga, dengan masa dengan keluarga pun kurang. Sebab apa, dia rasa diri dia emosi. Tapi jangan risau kalau yang orang-orang yang macam beremosi ni perlukan apa ni,
2: masa
1: masa dan sokongan dari segi emosi, dari segi pengurusan juga apa ni dalaman ni kan. Boleh menghubungi talian ikasi juga kan. Dan juga apa ni, kemarin ada saya kongsikan pasal hubungi talian heal. Jadi sekurang-kurangnya taklah dia rasa sendiri-sendiri, sedih kan.
2: Betul, betul.
1: Lagi-lagi kehilangan orang yang tersayang. Sudahlah mau kahwin dalam 3 hari, bertunang dalam 3 hari. Tapi si bakal tunang pula sudah meninggal. Itulah. Kalau sedih sekejap boleh, jangan sedih lama-lama kan.
2: Betul.
1: Okey, itu yang kita kongsikan lah. Menerusi apa yang tular.
0: Nantikan zon pilihan apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di zon apa yang tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini anda bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tau FM, station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, dalam 2-3 hari ini kita mendengar banyak berita tentang kemalangan jalan raya, kan? Ataupun mungkin anda sendiri pun pernah mengalami yang namanya kemalangan jalan raya. Saya yakin dan pasti kemalangan jalan raya ini sebenarnya adalah perkara yang sangat-sangat kita mau elak dalam kehidupan kita, betul kan? Jadi pagi ini saya ingin memberikan pemakluman penting kepada anda semua, lebih kurang macam peringatan ringkas untuk kebaikan bersama lah, yaitu tentang toleransi kita di jalan raya. Iyalah kan, jalan raya ini kan laluan yang mesti kita lalui untuk kita pergi sekolah kah, pergi kerja kah, ataupun pergi bandar kah, untuk beli barang-barang keperluan dan sebagainya lah. Pokoknya hari-hari lah kita akan berada di atas jalan raya ni, betul kah? Jadi dengan itu, sebagai pengguna jalan raya yang bijak, ikutilah peraturan-peraturan jalan raya waktu memandu. Misal contoh, tidak bermain telefon bimbit semasa driving, tidak memotong di garis berkembar, mematuhi had laju, patuhi traffic light, dan yang paling penting sekali, kalau kau mau masuk simpang ataupun belok kiri kah, kanan kah, pasang signalmu bos. Taulah kau kuat berahsia, tapi janganlah kau belok masuk simpang pun kau rahsiakan juga signalmu. Kesian pemandu lain, selalu dikejutkan oleh dirimu yang masuk simpang mengejut. Tak dapat kejutan hari jadi, tiba-tiba dapat pula kejutan di jalan raya. Tolong ya guys, bertolak ansurlah di jalan raya. Kena beringat, di jalan raya ini bukan tempat untuk berlumba, bukan tempat untuk tunjuk hebat. Sama-samalah kita saling menjaga keselamatan di atas jalan raya ini ya. Selalu kan DJ-DJ kesayangan kita di Tau FM dipesan kepada kita. Dia bilang hati-hatilah di jalan raya, biar lambat asal selamat. Pagi ini biar Bro Eke pula bilang ke kamu, pandulah dengan santai, yang penting sampai. Gitulah. Ingatlah wajah-wajah orang yang tersayang, yang setiap hari menanti kepulangan kita. Adakah anda ingin menggantikan kebahagiaan anda yang sedia ada kepada kesedihan yang tidak sepatutnya ada? Kalau tidak mau, pastikan anda menjaga keselamatan diri anda dan orang lain. Jangan persulitkan keadaan di jalan raya. Saling bertolak ansur dan salinglah menghormati antara kita. Bilang orang tahu, kita-kita apa juga nih. Hati-hati memandu buat kamu semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua dan sihat selalu ya. Sekian Positif Pagi Bro Eke, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro Eke.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
3: 7:11 pagi.
4: Ya, Rentak Pagi dah sampai pilihan anda, 7:53 pagi waktu ini.
5: Iya, apa pun dah menuju ke jam 8 pagi nanti kita ada berita Sabah FM. Tapi sebelum itu kita ada topik yang kita nak sembang-sembangkan pagi ni.
4: Betul, kita punya tajuk pagi, topik pagi kita ini. Sekarang ni kan bermula 1 Julai, ada sudah kan diberikan voucher buku tu kan?
5: Ya, voucher buku Madani
4: 2026 yang bernilai RM100. E-voucher lah kan?
5: Ya.
4: Yang disediakan oleh kerajaan untuk pelajar yang layak. Jadi boleh tebus bermula 1 Julai sehingga 31 Oktober ni. Jadi bercakap pasal buku ni.
5: Ya.
4: Sekarang ni orang masih juga baca buku kan, Kayum?
5: Betul, betul.
4: Tapi orang baca buku, ada yang mungkin baca e-book dan ada baca buku fizik.
5: Physical.
4: Kalau kamu pula macam mana? Kamu team e-book ataupun buku fizikal? Kenapa?
5: Kita nak tahu juga kan, mana sebab sekarang ni kita tengok e-book memang sudah pun menguasai mungkin betul. 80% lah apa ni bahan bacaan yang kita baca setiap hari.
4: Betul.
5: Di mana sebelum ini sebelum dengan kehadiran e-book ini bahan-bahan bacaan fizikal seperti majalah. Makalah.
4: Betul, surat kabar.
5: Buku, surat kabar. Kesemuanya hadir. Betul. Menerusi fizikal lah, secara fizikal. Kita boleh tengok lah, kalau dulu-dulu kita nampak di banyak kedai-kedai yang memang khusus untuk menjual majalah, makalah, buku, surat kabar kan.
4: Surat kabar.
5: Tapi benda tu semakin lama sudah
4: kurang sudah. Dan kedai buku pun kurang sudah.
5: Kurang sudah.
4: Paling-paling pun macam kedai buku tu satu kali orang campur semua.
5: Yes, betul.
4: Sekali dengan mungkin apa ni, barang-barang buku, sekolah. Kalau dulu macam buku physical store-nya sendiri ada.
5: Yeah.
4: Macam contoh kalau mau mencari buku komik, di kedai ni semua buku-buku
5: semua
4: komik.
5: Semua buku komik.
4: Begitu. Animasi apa ni yang apa ni kartun-kartun, komik semua diorang ada jual di situ.
5: Ya, majalah-majalah.
4: Majalah pun betul. Majalah Mustika.
5: So, itu ya, antara contoh-contoh lah ya.
4: Ya, betul.
5: Satu bahan bacaan fizikal suatu ketika dahulu.
4: Betul.
5: Pada zaman kami.
4: Ya.
5: Yang mewarnai hidup kami.
4: Yes, betul.
5: Tapi sekarang ni kalau kita tengok trend itu

0: mu cenderung ke betul. Kemana? E-book ataupun bahan bacaan fizikal, kongsikan dengan kami lah.
1: Betul. Okay. Mana lagi kamu selesa atau kamu lebih suka, kamu prefer dan kenapa kamu pilih? Mungkin salah satu juga sebab yang kamu pilih buku e-book ni, kita boleh tengok di handphone je. Dan sekarang ada satu yang apa namanya ni ya, yang satu macam tablet kecil tu kayu.
0: Yes.
1: Kita boleh baca buku di situ je. Nipis sejak tu dia punya tablet.
0: Ya.
1: Apa tu? Ya,
0: tablet
1: ada.
0: Eh?
1: Ya, tablet. Khas untuk memang buku e-book. Jadi macam kalau contoh wanita, perempuan lebih suka baca novel kan? Di situ dia akan pilih novel dia yang drama dalam bentuk itulah buku e-book. Jadi apa namanya tu, lupa, nanti saya cari. Jadi orang pergi mana-mana buka je tu e-booknya tu. Senang. Tapi itulah benda begitu kena charge lah pula kan? Tapi yang memudahkan mana-mana dia boleh bawa dan senang.
0: Ya, betul. So dia dalam
1: scroll
0: satu
1: sekejap.
0: Benda semua dalam situ.
1: Yes.
0: Berbanding kalau fizikal, kalau nak baca banyak kena bawa.
1: Kena bawa.
0: Ya, betul.
1: Dan kalau buku fizikal ni dalam dia campur-campur lagi.
0: Campur-campur.
1: Jadi kalau buku e-book begitu. Jadi mungkin kamu selesa begitu kah kan?
0: Ya.
1: Tapi kamu pilih yang mana? Nanti kamu kongsikan bersama kami di WhatsApp dan juga Facebook Tawa FM.
0: Yes.
1: Baik. 8 pagi nantikan berita dari Sabah FM. Kita akan masuk di jam yang ketiga menerusi rentak pagi. Lagu bersama dengan Najwa Latif, Cinta Muka Buku.
0: Anda sedang mendengarkan Rentak Pagi.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. 362 penduduk terjejas banjir kekal berlindung di PPS Kompleks Sukan Tawau. Projek tebatan banjir Sungai Tawau, proses tender bermula September ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Perkembangan banjir kilat di